0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kamu kenapa, Feb? Dari tadi ibu lihat kamu pegangin perut terus.
1: Feby lagi datang bulan, Bu. Tapi perutnya rasanya sakit banget ini.
0: Kenapa kamu gak bilang sih sama ibu? Sebentar, ibu ambilkan Habutop dulu ya.
1: Loh, kok pakai Habutop, Bu? Itu kan obat asam urat bapak.
0: Kamu belum tahu ya. Habutop ini selain baik bagi penderita asam urat, stroke, ataupun penyakit dalam lainnya, bisa juga untuk kelancaran haid.
1: Kalau gitu, Feby mau dong, Bu, minum Habutopnya. Udah gak tahan nih.
0: Ya udah nih, kamu minum dulu Habutopnya. Nanti malam sebelum tidur minum lagi ya.
1: Iya, Bu. Siap. Makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, dan yang sudah bergabung terima kasih banyak. Oke, langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari sahabat Setara. Tentunya ada dari Mak Izidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Uni. Mak Izidan Pasinggahan Banyumas hadir. Niki minta request lagunya Terperangkap Dalam Duka. Oke, dari Anip Cirera ya. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan tentunya salam-salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat pagi dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Om Toto nih. Aku nyimak aja Mbak Uni cantik. Oke, nanti aku lanjut sampaikan sama Mbak Uni ya. Oke, dan di atasnya lagi disusul sama Bang Zaitun nih. Assalamualaikum, selamat pagi dari Bang Zaitun, Pangalustan Prebet Purbalingga. Waalaikumsalam dari kawasannya Bandingan Karang Kobar Banjar Negara. Dan selamat pagi kembali ya buat Bang Zaitun, dan katanya mau minta lagu Dasar Jodoh dari Bahtera Sonata. Dan salamnya buat Umi Kultum, Somadikasi, Mbak Runta, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Dimas, Mama Putri, Kang Rituan, dan buat semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan buat Mbak Uninya, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni. Waalaikumsalam. Oke. Dan dua atensi udah Lania bacain, jadi langsung aja Lania gelir kan. Terperangkap dalam duka dinyanyiin sama Ani Cirera. Langsung aja Lania mau gelirkan dari requestannya dari Mak Ezi, dan ya yuk digelirkan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek.

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Sarip, Sarip, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Lah, kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lani yang tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Di jam berapa nih? Di jam 8 kurang 1 menit aja nih. Jadi Lani mau izin pamit undur diri dan tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lani di acaranya Dangdut Pasar Single. Oke, langsung aja nih, Ade Manahutu dengan judulnya Selamat Bahagia. Ini untuk penutupan di hari ini. Dan tentunya buat sahabat Setara tetap stay tune-nya. Dan yang mungkin ada atensi yang belum kebaca, monggo silakan kembali ke atensi berikutnya saja di acaranya Dangdut. Jadi langsung aja yuk, Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

aja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya hadir di jam 8 hingga di jam 10. Waduh. Halo hai. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat Setara sampai nanti di jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, dan yang sudah bergabung terima kasih banyak. Ini yang lagi istirahat nih ya di jam-jam ini, jam 8 nih. Ya enggak mungkin istirahat nih ya. Paling buat sahabat-sahabat Setara yang masih tidur rebahan di rumah, monggo ikut hadir di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya. Oke, dan sambil menunggu nih sahabat Setara yang mau bergabung bareng Lania sudah siapin lagunya nih. Ada dari Ajeng Febria dengan judulnya Denok. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan dengarkan dari hati. Cil, selamat menikmati. Goodbye.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
1: Iya.
0: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
1: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
0: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
1: Keluhan mata minus.
0: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
1: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya jelas.
0: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
1: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
0: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya. Oke, dan kita masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang pastinya bikin kita jadi bergoyang ya, dimanapun kalian berada. Mungkin yang lagi istirahat, yang lagi rebahan, yang lagi bebersih, mungkin sambil dengerin Dangdut Pasar Senggolnya ya. Dan mungkin ada teman-teman yang mau request lagunya sesuai dari hati ataupun pikiran sahabat semuanya, ataupun ada artis-artis ternama nih, ada Denny Chanen, ada Guyon Waton, mungkin ada After Sen ataupun Ajeng Febrian nih yang lagi hits banget ya dimanapun kalian berada. Monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-000-70. Dan tentunya Lania di sini tidak sendiri ya, karena Lania ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan mungkin dari tadi Lania sudah ditungguin sama sahabat Setara untuk membacakan atensi dari sahabat Setara yang sudah menunggu juga dari tadi. Tentunya ada Bu Yanti Bilungan nih, yang pastinya selalu number one ya, nomor satu di atensi-atensi yang banyak ini. Ada dari Bu Yanti Bilungan, selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi nih, minta tembangannya dipinjam dulu 100 nih dari Vita Alvia. Oke, dan salam-salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Lanianya terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, pinjam dulu 100 nanti akan Lania putarkan ya dari Via Alvita ya. Alvia apa Alvita? Vita Alvia. Waduh, kebalik dong ya. Jadi ini juga ada yang bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol di versinya telepon. Jadi langsung aja Lania angkat, dan jangan lupa passwordnya dengan judulnya Dangdut Pasar Senggol ya. Bukan dong, passwordnya itu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, assalamualaikum Mbak Salia. Mana
1: Waalaikumsalam,
0: nih?
1: Waalaikumsalam Mbak Uni.
0: Bukan Mbak Uni.
1: Ya, nanti dulu. Vitama solusi obat buat mata.
0: Ini bukan Mbak Uni ya, ini Mbak Lania.
1: Lania ya, maaf ya.
0: Tidak apa-apa. Ini mau minta request lagu apa nih?
1: Lagu yang Mansur.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya lah apa aja Mbak Lania.
0: Lagunya dari siapa? Dangdut apa bukan ini?
1: Dangdut.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya yang apa sih ya?
0: Penyanyinya siapa nih?
1: Penyanyinya Bang Mansur.
0: Mansur?
1: Iya, saya nggak bisa bilang
0: Oke, siap. Ini lagu dangdut lawas ya? Apa dangdut apa nih?
1: Kayaknya lama.
0: Kalau lama di acaranya bareng Mbak Sute Sahara nih, Dangdut Pasar Senggol. Kalau Dangdut Pasar Senggol itu di acaranya Dangdut Kekinian, Dangdut yang sekarang lagi hits nih. Kalau yang mau dari Abang Mansur, mungkin nanti di acaranya Dangdut Nostalgia bareng Mbak Sute Sahara, biasanya di jam berapa nih? Jam 3 hingga jam 5 nih.
1: Ya udah, lagunya apa aja yang diputar sama Mbak Lania ya.
0: Siap. Kalau Mansur masuknya di nostalgia ya Bu ya.
1: Gitu ya.
0: Lagunya Denny Chanen gak tahu nih.
1: Enggak. Ya udah, itu ya gak apa-apa.
0: Oke, siap. Nanti Lania putarkan dari Denny Chanen kali ya.
1: Salam-salam ya Mbak Lania. Buat Bu Sei di Gunung Teges, Mbak Tuk Sita, Bu,
0: okay.
1: Mbak Min, Mbak Mega, ya udah buat semuanya aja Mbak Lania, buat Mbak Lania selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih nih dari Mbak Saliah ya, yang requestnya lagu Dangdut Lawas nih, jadi gak bisa Lania putarkan ya. Oke, kita lanjut lagi nih karena ada yang bergabung via telepon lagi nih dari Mama Putri. Jadi Lania langsung angkat dan jangan lupa passwordnya dari Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke.
1: Suka
0: siang, alhamdulillah baik-baik. Cuma suaranya lagi rada hilang kayaknya ya.
1: Iya, emang kelihatan dari tadi kayak suaranya beda.
0: Beda, betul banget nih.
1: Serak kayak pilek.
0: Ini mau minta request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Lagu LDR aja dari Cak.
0: Oke, LDR ya. Siap. Nanti kalian yang putarkan ya. Dan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat tadi yang apa ya?
0: Ibu Soliah.
1: Ibu Soliah, salam kenal. Buat Mbak Yanti, Mbak Cemlon, Mbak Tidak Wadani, Mbak Pelangi, Mbak Cidan. Terus apa lagi ya?
0: Mas Tituan.
1: Buat semua aja deh.
0: Oke, siap.
1: Buat semua aja nih Mbak Langin. Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nih buat Mama Putri dan Mbak Soliah. Terus tadi ada Bu Yanti Bilungan. Jadi langsung aja Lania gelirkan satu persatu sesuai requestannya dari sahabat setara nih. Tadi ada dua via telepon dan satu via atensi. Jadi langsung aja Lania gelirkan. Ada pinjam dulu 100 dari Vita Alvia. Alvia nih, langsung aja yuk digelayarkan lah, didengarkan dari hati. Cus, gebok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: sepurani ya pak, aku agak salah.
1: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
2: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
1: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
2: Baiklah kak, akan saya coba.
1: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
2: Baiklah kak.
1: Waduh, waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
2: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
3: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
1: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
2: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
3: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
2: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
3: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
7: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga di jam 10 di hari Senin hingga hari Sabtu. Oke, ditemani sama Happy Asmara Fit Ajeng Febria dengan judulnya Kari Cerita Wai. Waduh, ini saya lagi mendengarkan Dangdut Pasar Senggol karena bergoyang apa karena rebahan? Apa lagi karo istirahat lagu ngombe es teh karo mie ayam plus kerupuknya aja lali. Waduh, pokoknya enak pali ya. Aduh. Oke, dan tentunya Lani langsung aja mau bacain atensi dari sahabat Starani. Tentunya ada dari Sane Vilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning mbak, siap nih acaranya di Dangdut Pasar Senggol. Dan dari albumnya Intan Caca nih, minta lagunya dengan judulnya Pedot Pasar Ngonot atau Umpama dari Intan Mandasari. Oke, nanti akan Lania puterkan ya. Dan kirim salamnya tentunya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan katanya ada penyiar anyar Mbak Lania. Iki, tapi belum disepil namanya ya. Kemarin baru duet-duet sedikit nih bareng Lania. Dan nanti ditunggu aja karena nanti di jam 10 hingga jam 3 akan ada Mbak Rahasianya bersama Mbak Uni pokoknya ya. Dan di atasnya lagi juga disusul sama ada teknisi Jaya Lasni. Assalamualaikum Kak Nia, waalaikumsalam, mid pagi, selamat siang ya. Dan selamat sehat, giat, dan semangat pastinya. Betul banget, semangat nih buat sahabat Setara yang lagi makar yuk mencari rezeki buat anak dan keluarganya. Ataupun buat diri sendiri juga tidak boleh dilupakan ya sahabat semuanya. Dan katanya nih masih dengan teknisi Jayalas di Gintung mau request lagu nih Laut Kidul. Ikilannya lagi seneng banget ngerokna lagu nih Laut Kidul. Dan salamnya tentunya buat sobat radio Setara FM aja. Dan tak lupa nih buat anak-anak TJL Heri Dayat Pangga Pangalilaning dan Wardi Cahyono Groho, Sadri Daus Almanaf, Rizal Vertikalo dan Dulham Mama Arezki dan Pangga semangatnya berkreasi tanpa batas. Betul. Iki sing disalami iki lagu jenenge iki pada angel-angel pol ya, kayak bahasa Inggris kayaknya ya. Dan tentunya langsung aja nih buat Kak Nianya, terima kasih kembali buat teknisi Jaya Las. Tentunya tunggu aja karena habis ini Lani akan puterin Laut Kidulnya nih. Oke, dan dua atensi aja tidak cukup, kita tambah satu lagi nih, ada tidak ada namanya nih, kita baca yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yusuf Ardi dari Pringgodani. Si Bebek mau kirim salamnya buat Nur Aisyah yang ada di Binangun. Semangat terus kerjanya ya, dan buat lagunya Terserah Aja. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja yuk kita gelayarkan. Ada Pedut Pasar Konot dan Laut Kidul. Yuk digelayarkan Landi Kepoy. Intan Caca Pedut Pasar Ngenot. Cus Kepoy.

0: Dengan Ibu siapa ini ya?
1: Ibu Isam.
0: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
1: Menir Jerpeti.
0: Ibu benar ya pengguna Vitama?
1: Iya.
0: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
1: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Inilah 3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 1 menit. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Barangkali masih salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan buat penutupan kira-kira Lania mau ngasih lagu apa nih? Ada Negara Angin tentunya punyanya Latasha ya, punya Denny Caknan tapi di cover sama Latasha. Jadi nanti Lania akan putarkan untuk penutupan di hari ini. Dan tentunya Lania ditemani sampai selesai nih sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata, dan ada Habutop, obat herbal Roman Arab yang tentunya paling ngetop. Langsung aja yuk, ada Negara Angin Latasha. Cus, selamat menikmati, dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: mengikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya fotokopian bener apa untuknya, Nek?
1: Paul Manuk.
2: Ya fotokopian, ya ke, dengar tulisannya ke, dengar tulisannya ya. Senon, fotokopi, senon.
0: Ya. Kok pernah kayong jalan, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bay. Risik temennya gue ya, bayi, patah-patahin selorek.
1: Gana kenyong ya.
0: Gue di mana anak Rika Kape?
2: Anak kenyong Kape di mana, Pak?
0: Ya, nyong paham. Rika Kape pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawai anak sicit, fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Gana kenyong Kape. Yo lu gawe ping 5. Kok ngapa kok enak-enak kok ngapa kok ya sembarangan kok lumo jual. Ki anak enyo kabeh ki 5 ne ki. Ki anak enyo kabeh ki 5 ne ki nyok digawe ping 5 bojone nyok libaran ping 5. Nah rumah sakit umum kabeh ki paring dokter kabeh nyok libaran. Kan bener ngomong benar sing sopan jual. Anu buset foto kopi seru kok kabeh kan ngomong ya. Ha?
0: Ya. Oh jago kabeh siji foto kopi dadi 5 mbok. Orang gak ngerti bisa nyotok pesan baik gue anaknya fotokopi perbesar.
1: Apa yang anak fotokopi?
0: Wah, ini ramanya orang mangkat maring samsat kian bayar pajak motor. Ini jaluk tolong maringnya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
1: Ini pajak motor STTB, BPKB,
0: wong. Oh, ini ganti ya. Ya, semuanya orang fotokopi gue lah.
1: Bira, kaya.
0: Bira, terima dari takun bira, Rika. Rika mau baku, Nek. Rika mau pulang fotokopi, Nek. Ngerti rekane ya Rika.
1: Rai cumplung. Nyong takon mutu rekane. Nyong orang takon rekane nyong get. Nyong takon get fotokopi pira lembar. Arep fotokopi pira lembar.
0: Ya. Ini jubai. Stand kane si C. STTB ini selembar.
1: BPKB. STTB
0: prik me. Oh iya ting BPKB. Aja di kulkas, kok terus kabeh.
1: Di kulkas. Iya, mesin fotokopi, men. Iya, mesin fotokopi, di kulkas. Oh, Allah, cuman. Bocar, gitu, disesuaiin angkutan. Buka, gue kasihnya, gue. Mesin fotokopi, ya, di kulkas, oke. Hahaha.
0: Mungkin
1: fotokopi yang cakup kulkasnya, bis. Wes, ya. Telung ewu,
0: kabe. Pira?
1: Telung ewu.
0: Jangan orang temen telung ewu. Ini telung lembar, kok sing telung ewu, orang
1: temen. Oke, matanya mendelik, ya, selalu. Matanya mendelik, ya. Dengan mesin fotokopi ini, oke. Eh, si anak bandrolnya. Bandrol selikur juta, bandrol mesin fotokopi ini, selikur juta. Regane selikur juta, pokoknya biar telung ewu, kok, ya. Kalau jadi ngomong larangan ke, terus bandingnya kalau ada mesin fotokopi nyong, selikur juta. Karena gelbayar ya telung ewu, karena gelbayar ya kakak-kakak. Disalin jangan kakak-kakak, kakak harus foto ini, kakak harus foto kakak-kakak. Kacau pengen ramamu ke, gambar-gambarnya saya gawet, gambar-gambar kakak kakak. Mau nak fotokopiin kowe, nama gian bengeng nyangan kowe.
0: Ya, bis, ya, nye. Mang ewu, jujur, 2500.
1: Jujurnya 2000.
0: Kakak yang bayar parkir 500 nang harapan, kaya.
1: Gue beda, kaya, kan. Kaya sih tukang parkir, kaya dinenyong, terus ini beda, kaya, terus ini
0: Oh alah, kono cepet sugi kepriwe kowe carane, Jan. Kakange dadi tukang fotokopi, adine dadi tukang parkir. Paruan deka Jan. Kono sugi kepriwe, kaya kulkas entek telu-teluan barang.
1: Kulkas, yo kulkas, ke mesin fotokopi.
0: Ya tinggal kalemane. Ya wis, ya telu-telu yang nah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah udah dipotokopi ya. Gua kan ngantar kur bayar pajak motor gua ora kudu nganggo ijazah kan ngomongin mana?
0: Nyapa ora motor kopi maning.
1: Dapat apa?
0: Bakul es. Bakul es kopi bek.
1: Terus ada di dalam aja lah, jan. Tenon, fotokopi tenon.
0: Nah, gua anak kulkas telu-teluan.
1: Iya, tuh kulkas. Kayak mesin fotokopi.
0: Eh, kalau di situ lah, mana mandan mingkam sening, jajal. Mandan mingkam sening. Iya, sih gue guna kasus gue nyong, sih gue mantel gue nyong, sih gue dorong terima gue nyong. Oh, pancen udah jadi tukang fotokopi orang beres. Ya aslinya.
1: Dewe kok nantang single karo nyong apa? Karo terima apa, Pak? Hah? Karo ngasing tangguran karo gunggungan nyong apa, hah? Nyong ke wong nusa kambangan, apa? Nyong wong nusa kambangan. Jadi ini harus macem-macem maring nyong. Orang macem-macem maring nyong. Macem sebelah nih karo kene.
0: Eh, nyong kok bisa maring ya? Aslinya.
1: Oh, istirah kamu baik. Nusa kambangan. Nek kowe pancen ra oleh terima karo perlakuane nyong, ora terima karo omongane nyong. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendiri kowe. Orang ngadepin nyong karo bala-balanya nyong nang Nusa Kambangan.
0: Aslinya
1: Nusa Kambangan.
0: Oh, pancen gue ya. Kurang ajar gue ya. Kapan gorok nang gunak kamus. Bisa nanyong takon. Aslinya di.
1: Nusa Kambangan.
0: Nyong orang takon gue kan di. Ke KTP, STNK, BPKB aslinya sing di. Nyong motok pinangke. Bayar digawanya foto kepianan tok aslinya udah digawak tarak gue orang mikir gue ya kakakmu katanya betul kantor samsat bolak badeng wis dimungsuin tank bensin bilang gendul baik barang gutulungan orang diterima surat-suratnya nyong gara-gara aslinya udah digawak gara-gara aslinya nariknya dumpet akan tukang foto kopi kayak gue caranya kayaknya ya ngumpet-ngumpet nasinya asli kayak gue ya ngumpet-ngumpet dokumen sinya asli kayak gue ya.
1: Dan diri kan mau tahu aslinya dia berwak asli anu deh foto kopi kalau bebek kabinet dan SNK ya ujar kota kau aslinya yang nanti
0: korok pak guru dan takut kamus kowe
2: curang pencurian sepeda motor
0: ih salah
2: curahan perasaan.

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telukom papat Stara Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugengan siang sedoyo pandeman Stara Radio Banjarnegara. Siang niki kembali kepanggih malih kalih uni nggih. Teng siang niki dintenipun dinten Kamis tanggal 30 bulan Juli 2021. Teng jam sedoso lewat 16 menit 56 detik waktu saton. Siang niki unik kembali ngancani sahabat Stara. Teng kalih acara nggih, acaranipun campur sari. Saya buket blakataket jazz margedes kranyas-kranyas. Lan mangke teng jam setunggal dipun acaranipun acara kaping kalih nggih sahabat Stara wonten acara pop Melayu. Karena saniki dinten Kamis wonten acara Melayu di dua hari dalam satu minggu nggih. Wonten dinten Kamis lan wonten dinten Jumat. Oke, lansia niki ngancani sahabat Stara wonten acara campur sari. Acaranipun berjalan dugi jam kalih welas mangke nggih sahabat Stara. Dados kalih jam ngarep kangge sahabat Stara sesawe stay tune wonten 93,4 badhe bergabung kalian Uni ting acara campur sari. Badhe salam sapa request tembang napa mungkin badhe bertanya-tanya seputar produk saking PT Denatur Indonesia. Saged bergabung wonten 08 22 31 070 wonten 08 22 31 070. Lan tiba sponsori kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, sing tentunya terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Oke, lan kangge pembuka wonten acara nipun campur sari, Uni gadah tembang sing sampun tak sediaaken niki teng playlist nggih. Wonten Didi Kempot kalian judulipun Hello Sayang, siap dipun nikmati sahabat Stara wonten siang niki. Tentune kangge penghangat nggih wonten acara campur sari.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih. Paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh. Harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
6: Selamat ulang tahun Papa Star Radio Banjarnegara, selalu ning hati. Tak sesarang uni lan wonten Mbak Rahasia. Aduh, sahabat Setara, tentunya kemarin-kemarin sampun dipun kancani kalian Mbak Rahasia nggih.
7: Iya, sama Mbak Lania ya.
6: Oh iya, itu. Betul. Waduh, berarti udah berapa kali ya nemenin sahabat Setara?
7: Beberapa hari terakhir ini sama Mbak Rahasia terus nih.
6: Oh gitu. Kebetulan. Ini masih mau rahasia atau mau ini nih, spill nama nih?
7: Spill aja kali ya, Mbak.
6: Oke. Oke, baik sahabat Setara, siang hari ini bakal ini nih mengenalkan penyiar baru kita. Insya Allah ini bakal selalu menemani hari-harinya sahabat Setara ya.
7: Iya, betul sekali.
6: Jadi kenalan dulu nih, namanya Mbak siapa ya?
7: Kenalin, nama aku Deta.
6: Oh, Deta ya. Iya. Ada kepanjangannya nggak?
7: Ada, tapi Deta aja deh.
6: Oh, Deta aja. Ya, siapa tahu Deta tuh kepanjangan dari dengan cinta AC. Oke ya, dengan Mbak Deta. Banjarnegara aja ya.
7: Iya, Banjarnegara aja nih, orang lokal ya, Mbak.
6: Oke, enggak usah disebutin alamat lengkap ya. Nanti tahu-tahu sahabat Setara ada yang datang ke rumah.
7: Iya nih, bahaya enggak nih?
6: Oke. Oke, Mbak Deta siap nemenin sahabat Estara untuk kedepannya ya. Semoga betah-betah nih di Estara di Banjarnegara.
7: Amin. Buat nemenin sahabat Estara juga ya.
6: Oke, betul. Dan hari ini siap nemenin sampai jam berapa nih Mbak Deta?
7: Sampai jam 12 nanti di acaranya Campur Sari. Nanti dilanjut di acaranya Pop Melayu.
6: Oke, berarti nanti kita sahabat Estara bakal ditemenin sama kita berdua ya, sama Uni dan juga Deta.
7: Iya.
6: Iya, betul. Itu kalau digabung Unta.
7: Iya tuh, bisa tuh Unta ya.
6: Uni dan Deta jadinya Unta ya. Oke, dan sahabat Setara, ini kan di acara Campur Sari ya Mbak Deta ya. Tentunya bakal nemenin sampai jam 12. Dengan tadi satu lagu udah diputar apa ya Mbak Deta?
7: Aduh, dari kalau dari lagu Didi Kempot ya.
6: Iya, Hello Sayang ya.
7: Iya.
6: Ini penyanyi sangat lawas ya dan udah almarhum.
7: Iya, udah almarhum.
6: Semoga lagu-lagunya selalu menjadi amal jariah untuk beliau ya. Dan juga untuk Mbak Deta, kalau Didi Kempot, waktu Didi Kempot mengeluarkan Tembang-Tembang tuh udah berapa tahun nih kira-kira Mbak Deta nih?
7: Aduh, nggak tahu ya, soalnya juga udah SMA masih dengerin lagunya sih. Sempat lihat konsernya juga tuh Mbak Uni.
6: Oh iya, di mana itu?
7: Di Banjar.
6: Aduh, ternyata aslinya nggak.

0: Oke, kira-kira nih dari Habutop ini bisa ngobati apa aja ya?
1: Ini bagus banget nih buat penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker juga bisa nih Mbak Uni.
0: Oke, mungkin OTW kanker ya.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya setiap manusia tuh punya sel kanker Mbak Dita.
1: Oh iya, cuma itu berkembang atau enggaknya itu tergantung
0: pola hidup. Iya, benar. Sebenarnya kita tuh selalu punya sel-sel penyakit ya, tapi asal kita menjaga pola hidup dengan sehat itu aman, insya Allah ya. Itu kata dokter Uni, bukan sih. Oke, dan ini yang sehat bisa gak sih konsumsi Habutop tuh?
1: Bisa, soalnya ini juga berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh juga nih Mbak Uni.
0: Oh, jadi untuk pencegahan ya.
1: Iya. Ini bagus juga untuk kesuburan pria dan wanita nih.
0: Wah, jadi yang pengen cepat punya momongan ya.
1: Iya,
0: kayaknya
1: betul.
0: Bisa diikhtiarkan. Karena yang namanya ikhtiarkan tuh bisa pakai apa aja ya. Dan ini Habutop menjadi salah satu solusi. Karena di dalamnya tuh ada beberapa bahan. Seperti daun bidara, Habutop soda, ada kunyit, ada jahe, dan juga ada daun kelor ya. Yang tentunya Mbak Deta tahu sendiri bahwa khasiat dari Habutop soda juga banyak sekali ya. Dan kira-kira nih sahabat Setara kalau mau beli pada kemana nih? Apakah toko bangunan ya?
1: Enggak dong, kita ada di beberapa apotik dan juga agen-agen resmi dari Setara Banjarnegara nih.
0: Berarti sudah ada ya.
1: Banyak banget dong tentunya.
0: Kalau misal mau beli lewat sosial media ada?
1: Ada dong, bisa nih? Langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Bisa juga di nomor WA.
0: Jadi pakai sistem COD ya?
1: Iya, pakai sistem COD.
0: Okay. Wah, bisa banget. Jadi tentunya tidak perlu bingung untuk mendapatkan Habutop atau produk Denatur lainnya. Oke, untuk sahabat Setara di siang hari ini, karena di sesi kali ini kita udah agak banyak cuap-cuapnya ya. Tentunya untuk yang belum bergabung, silakan bergabung di nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara ya. Di
1: 022-311-00070.
0: Oke, betul. Nanti bisa bergabung melalui nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara. Dan sebelum kita nyapa-nyapa yang sudah bergabung di siang hari ini, kita putarkan lagu-lagu dulu kali ya sama Setara. Karena kita butuh napas ya Mbak
1: Deta.
0: Dari tadi Mbak Deta gak napas ya?
1: Minum dulu kali ya.
0: Oh, minum dulu, oke baik. Tapi mungkin kami ada yang berpuasa ya. Semoga puasanya lancar sampai sore nanti, amin. Dan kita putarkan di sini ada Alun-Alun Nganju, terus ada Kapusan Janji, dan satu lagi ada apa nih? Kusuma Wijaya kali ya. Ini lagu-lagu baru ya.
1: Iya nih. Ini adem banget ya lagu-lagunya.
0: Bener, kayak tenggorokan dikasih air putih ya.
1: Iya bener, seger nih.
0: Oke, betul. Jadi langsung saja untuk yang mau bergabung bisa dibacakan atau disapa di sesi selanjutnya. Untuk yang bertelpon juga boleh. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu lagu-lagu. Kita mulai dari Alun-Alun Nganjuk. Siap di layar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Habotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, balik lagi nih sama aku, Deta. Kebetulan Mbak Uninya lagi makan dulu nih, sahabat Stara. Gak lupa juga kita selalu ditemani sama denatur kita, Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop.

Ini kita lihat-lihat banyak banget nih ya yang udah bergabung. Jangan lupa buat teman-teman yang mau bergabung nih, langsung ya aja di 0822311.

0: telepon nih ya, ada Pak Pariyono dari Selomerto. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang, Mbak Kita ya.
0: Nggih, Pak.
1: Mbak Kita Kumalasari. Saya memperpanjang ini Kita Kumalasari.
0: Nggih, Pak. Niki Habutop passwordnya?
1: Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top markotop.
0: Oke.
1: Atasipun, parwatasipun. Bahasa Indonesia aja lah ini ya, Mbak Nia.
0: Nggih, Pak. Nggih. Pak Pariyono niki badhe request lagu nopo, Pak?
1: Lagunya Gubuk Asmoro.
0: Oke, Gubuk Asmoro ya, Pak.
1: Nggih.
0: Salamnya buat siapa nih, Pak?
1: Salam-salamnya buat Pak Sotik, Pak Kasmuri, Pak Daryono, Pak Heri, Pak Jumaji Kasih, buat Bang Dori, Bang Ridwan, Bang Kuntilan, buat Bunda Titin Wardani, buat Pak Mega, Mbak Yanti, Mama Jitan, Mama Putri, Mama Intan, Mama Pelangi, Mama Cemplon, terus Mama Kulsu, Mama Kultu, Mbak Nadila, dan semua penggemar Setara Banjar FM di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Mbak, untuk Mbak Ditanya sama Mbak Uni, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin, amin.
1: Ya gitu aja Mbak Dita dan Mbak Uni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada atensi lagi ya dari Mbak Rina, kita langsung angkat aja. Oh, mana nih Mbak Rina nih?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum. Habutop.
2: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Mbak Deta baru ya?
0: Iya nih, salam kenal ya Mbak Rina.
2: Iya, salam kenal juga. Aduh, baru-baru dengar suaranya Mbak Deta ini.
0: Iya ini, Mbak Rina mau request lagu apa nih Mbak Rina?
2: Lagu apa ya, gempling aja deh, gempling.
0: Rondo gempling nih.
2: Iya.
0: Oke, untuk salam-salamnya buat siapa Mbak Rina?
2: Buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara saja ya. Semuanya aja. Selamat siang menjelang duhur. Mau duhur tapi masih agak nama ya, kan gak apa-apa.
0: Iya, ini udah nih salam-salamnya ya. Siapa lagi?
2: Iya, buat semua penyiar radio Setara Banjarnegara saja. Semoga sehat selalu buat yang bertugas ya.
0: Iya, Mbak Rina. Oke, terima kasih Mbak Rina.

Oke, di sini Deta mau bacain atensi satu lagi nih. Ada dari Bu Yanti Bilungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni dan Kali, Mbak penyiar baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Hadir nyuwun tembangi Bandara Adi Sucipto. Salame kangge sedoyo setara Banjarnegara. Oke. Kangge Mbak Uni kali penyiar baru, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, matur suwun. Sami-sami Bu Yanti Bilungan. Oke, langsung aja ya kita setelin nih lagunya dari Bu Yanti Bilungan, ada Bandara Adi Sucipto.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 104,4 Radio Banjarnegara, selalu nengati. Tasi sarang uni kalian Mbak siapa ya?
1: Mbak Deta nih.
0: Mbak Deta ya. Oke, ya sahabat setara dengan Mbak Deta. Tentunya Mbak Deta juga sama, kita masih belajar ya, Mbak Deta ya. Uninya juga masih belajar juga ini. Jadi sahabat setara mohon dimaklumi ya kalau nanti ada sesuatu yang rasanya masih gimana gitu ya, Mbak Deta ya.
1: Masih grogi ya ketemu sama sahabat setara.
0: Sebenarnya Mbak Deta tuh suaranya bagus banget. Pasti sahabat setara juga setuju nih ya. Cuman karena grogi, Uni juga tiap hari grogi kok.
1: Iya nih, deg-degan banget nih rasanya.
0: Takut banget ya, grogi banget nyapa sahabat setara nih sebenarnya. Oke, dan campur sari, tadi sesi sebelumnya Uni gak masuk lagi makan ya Mbak Deta. Mohon maaf sekali untuk sahabat setara. Tadi kita bahas apa Mbak Deta di sesi sebelumnya? Mbak Deta?
1: Tadi bacain atensi sih.
0: Ada yang telepon ya tadi ya?
1: Iya, ada yang telepon dari Pak Pariono sama Mbak Rina nih.
0: Oke, tadi ada Pak Pariono sama Mbak Rina yang ternyata sudah menyapa Mbak Deta. Gasik banget ya. Dan untuk sahabat setara di sesi kali ini kita lanjut. Kita masih berdua ya bersama Unta, Uni dan juga Deta. Dan tentunya di sepanjang acara disponsori oleh produk dari PT Denatur ya. Ada
1: Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Dan juga ada Vitama ya, si solusi kesehatan untuk mata. Oke, untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni dan juga Deta, silahkan bergabung tentunya di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara
1: di 082231100070.
0: Oke, itu juga untuk yang mau pemesanan produk ya, bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara. Oke, kita lanjut menyapa sahabat setara yang sudah bergabung ya.
1: Iya nih.
0: Ada telepon ya barusan? Oh, mati.
1: Gak jadi.
0: Kayaknya ragu nih ya. Oke, langsung aja kita sapa-sapa yang sudah bergabung melalui tensi ya untuk Mbak Deta ya. Ada siapa yang bergabung Mbak Deta?
1: Ini ada Teknik Jayalas.
0: Teknik Jayalas ya. Mungkin mulai disapa aja kali ya. Isi pesannya gimana sih?
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang lan sugeng ayai tugas kanti ikhlas. Ing tlatah ngitung ngeriki Teknik Jayalas badhe nyuwun sekaripun ingkang judul Sayangku Sing Ayu Dewe.
0: Sayangku Sing Ayu Dewe itu lirik atau judul ya?
1: Ini kayaknya lirik deh.
0: Oh lirik ya, oh berarti apa tuh tembangnya ya Mbak Denta? Kayaknya Uni gak terlalu hafal deh, itu lirik dari lagu apa sih?
1: Kayaknya kalau gak salah lagu Denok ya.
0: Oh lagu Denok, tapi biasanya itu versi dangdut ya.
1: Iya, nanti kita carikan versi campur sarinya mungkin.
0: Oh ada ya. Oke, nanti kita cari dulu ya. Oke, dengan Denok dan salamnya buat siapa itu tadi?
1: Salamipun nggih sedaya lare-lalete JL ingkang makaryo ing dintenipun. Muga binaringan kesarasan kebekrahan nggih para sederek Radio Setara FM ugi binaringan nopo kang dumados niat manahipun kanthi lancar. Khususipun ing Indonesia gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo.
0: Oke.
1: Nggih Kak Uni matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tensinya masuk sebelum Mbak Deta masuk tadi kayaknya ya.
1: Iya nih.
0: Oh, jadi belum menyapa Mbak Deta ya. Mau disapa enggak sih Mbak Deta?
1: Boleh dong disapa.
0: Ada TJL disapa ya. Wah. Oh, dari tadi ada penelpon ternyata ya. Ada siapa sih tadi yang telepon? Oke, bisa bergabung melalui telepon. Ada Mama Putri ya?
1: Iya, ini Mama Putri.
0: Sama ada Donald juga. Oke, sambil kita tunggu, sambil masuk lagi ada siapa itu? Atensinya ya. Ada siapa selanjutnya Mbak Deta? Senvilan ya?
1: Iya, ini ada Senvilan.
0: Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Setara Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam dan selamat siang. Yang selalu di hati ketinggalan, yang selalu di hatinya ya. Oke, Dan lanjut maning Mbak Uni, salam kenal penyiar anyar.
1: Oke, salam kenal nih ya, Senvilan.
0: Senvilan nih yang ada di Terminal Kalibening udah tahu ya Mbak Anyar.
1: Oh baru tahu di malahan.
0: Ini ikut-ikutan Mbak Anyar aja ya. Oke, dan yang acara yang temui Campur Sari dari albumnya Didi Kempot dengan judul Hello Sayang. Hello Sayang tadi udah diputer ya?
1: Udah nih, tadi awal masuk Campur Sari ya udah diputerin.
0: Itu sebagai pembuka tadi ya. Dan atau penyiar radio. Oke, jadi nanti penyiar radio bisa disiapkan kali ya Mbak Deta ya. Dan untuk salahnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Semoga siang-siang gini di Pasar Kalibening masih pada aman semuanya ya. Ada yang pingsan gak? Gak pingsan gak sih ya?
1: Kayaknya enggak sih, karena dingin ya Mbak Uni ya di sana.
0: Kalau sekarang tuh apa sih, kemis apa sih sekarang?
1: Kemis pon apa bukan? Gak tahu ya.
0: Gak tahu ya, di Karangkobar lagi pasaran ya?
1: Iya, di Karangkobar pasaran. Iya.
0: Karena biasanya tuh kalau di Karangkobar pasaran, di Kalibening tuh enggak.
1: Berarti kalau gantian ya?
0: Iya, pasarannya tuh di sana Kliwon sama apa ya kalau nggak salah ya?
1: Kliwon sama Paing atau bukan? Aduh nggak tahu lagi.
0: Nah itu biasanya untuk info akurat Kalibening tuh dari ini Pak Senvilan.
1: Oh iya iya.
0: Ya semoga yang pada jualan di sana laris manis ya walaupun nggak pasaran.
1: Amin.
0: Dan juga yang mungkin nyupir atau ngojek juga semoga penumpangnya banyak ya. Oke, satu lagi kita sapa, di belakangnya ada siapa yang sudah bergabung ya Mbak Deta? Bisa dicek?
1: Ini ada Mama Cemplon nih.
0: Mama Cemplon ya, kalau sama Mbak Deta Mama Cemplon, kalau sama Mbak Uni Mbak Cemplon.
1: Oh Mbak Cemplon, oke.
0: Bisa kakak sih kayaknya. Kayaknya
1: oh dipanggil, Kak Cemplon.
0: Biasanya dipanggil kakak kayaknya seneng banget ya. Oke, bisa disapa deh Mbak Lani. Mbak Lani ya, Mbak Deta, bisa disapa dulu itu Mbak Cemplon.
1: Oke, ini assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam siang Ugi.
1: Salam tepang kangge Mbak Deta nggih, Mbak Cemplon. Salam kenal nggih. Cemplon gabung nyuwun sekaripun lintu Niken Salindri.
0: Oke, itu juga dangdut sebenarnya ya. Tapi ada yang versi Campur Sari.
1: Iya nih, kayaknya kalau Niken ini identik sama Campur Sarinya kayaknya.
0: Walaupun
1: ya
0: dia bisa dangdut juga ya. Kayaknya sekarang tuh banyak lagu dangdut tapi dibikin Campur Sari ya.
1: Iya, karena penyanyinya pakai kebaya gitu, jadi kayak Campur Sari gitu ya.
0: Oh, berarti kalau penyanyinya pakai kebaya tuh udah pasti Campur Sari ya?
1: Kayaknya sih, kayak vibes-nya itu Campur Sari banget.
0: Bener sekali ya. Oke, nanti Lintu diputer ya. Terus kemudian apalagi nih, salam ya.
1: Salame Kak Mbak Yanti, Mama Pelangi, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Ibu Titi Nuwardani.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mak Izidan, Pak Pok Tini, Pak Heri, Mbak Dukun Bejo, Ayai Dirham, Pak Pariyono, Pak Soma Dikasi, Abineon, Pak Ridwan, Pak Sendilan, Pak Sayan, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Pak Dori, Kian Leste, dan sedoyo Pandemen Setara Banjarnegara.
0: Oke, komplit sekali ya salam-salamnya ya.
1: Iya nih, Kakak Mbak Unta. Oh, Unta ini pakai singkatan ya. Kakak Mbak Unta, Mugitan Sasehat, Tentrem Raharjo, Sareng Keluargi. Matur nuwun.
0: Oke, dan wassalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu ada quotes-nya ya, nanti kita sapa aja sih, karena memang kalau Mbak Cemplon itu selalu memberikan quotes di siang hari ini. Kita spill dulu, ada judulnya apa itu? Judulnya, mengapa Allah terkadang mematahkan hati kita ya. Ada yang patah hatinya? Mbak Denta patah hatinya?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya. Oke, itu hanya judul. Itu judul dari quotes yang mau dibagikan sama Mbak Cemplon. Mungkin bisa dibacakan nanti ya untuk Mbak Deta ataupun Uni ya. Oke, dan sepertinya cukup dulu ya Mbak Deta. Kita nikmati dulu lagunya. Tadi ada lagu dari siapa ya yang mau diputarkan?
1: Ini ada lagu Denok yang versi Campur Sari nih dari Teknik Jaya Las.
0: Oke, dari TJL di Gintung ya. Dan sepertinya langsung saja kita nikmati tembang Denok yang tentunya dibersamai oleh kita.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Matur suwun tasih teng 103.4 Star Radio Banjarnegara, selalu ning ati tasih sareng Unta, Uni dan juga
1: Deta.
0: Detanya masih di sini ternyata.
1: Masih dong.
0: Oke, pokoknya nemenin sahabat Setara sampai bosan ya.
1: Enggak, insyaallah enggak bosan.
0: Oh,
1: ya.
0: Jangan
1: sampai bosan ya.
0: Iya, benar. Jangan bosan dong,
1: jangan
0: ya
1: bosen.
0: Nanti kalau bosan kita hanya berdua ya, Mbak Deta ya.
1: Enggak rame lagi nih nanti
0: tensinya. Benar. Oke, dan untuk sahabat Setara yang siang hari ini belum bergabung masih boleh bergabung tentunya ya bersama kita ya, Mbak Deta.
1: Iya nih.
0: Cuman waktunya udah tipis ya karena kita udah di 11.42 menit.
1: Iya, sebentar lagi azan ya.
0: Iya, betul. Untuk daerah sini karena setiap daerah itu beda-beda, beda-beda. Ya. Cuman kalau satu kecamatan tuh sama ya?
1: Kayaknya sama sih. Okay.
0: Satu kabupaten sih. Oke, dan kita sapa di situ ada yang bergabung melalui telepon. Ada siapa ya, Mbak Deta ya?
1: Ada Mama Putri nih. Kita angkat dulu ya.
0: Oke, langsung kita sapa. Assalamualaikum,
2: Habutom. Waalaikumsalam. Habuto, babadar pada malarab yang lagi ngetop, Mbak Uni sama Mbak Deta. Selamat siang.
0: Siang juga. Itu kayak radionya kencang banget tadi ya.
1: Iya. Mungkin dikecilin dulu ya Mama Putri.
0: Udah dikecilin.
2: Udah menjauh.
0: Karena rasanya
2: menjauh
0: kita,
2: ini, udah menjauh.
0: Yang penting jangan menjauh dari aku.
2: Ya enggak dong.
0: Oh, enggak. Oke. Okay. Mbak Putri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Uni.
0: Mbak
2: Uni gimana kabarnya?
0: Aduh sehat banget nih, dari suaranya gimana kira-kira?
2: Suaranya siapa?
0: Suaranya
2: ya
0: Uni.
2: Kalau suaranya sih asyik ceria gitu. Nah, semangat
0: ya. Berarti sehat ya?
2: 45 pokoknya.
0: Pas banget mau Agustusan ya.
1: 45 nih ya masih.
2: Iya.
1: Udah apa ya, kayak rasa-rasa mau
2: semangat
1: merdeka
2: dong.
1: Nih.
0: Oh benar, vibes-nya udah Agustus.
2: Iya, merdeka
1: nih. Iya.
0: Mbak Deta. Iya, mau Putri sama Mbak Deta udah merdeka belum sih?
2: Udah dari kemarin, dari awal Gian muncul dari muncul.
1: Cuma baru tahu namanya ya Mama Putri ya.
2: Iya, baru sekarang dikenalin. Kemarin kan masih dirahasiakan.
0: Gitu. Oh, ini malah baru ketemu ya?
2: Namanya Mbak Rahasia kemarin.
1: Iya, sekarang udah ganti jadi Mbak Deta nih.
0: Bukan ganti
2: iya,
0: sih, lebih ke dikeluarkan ya.
1: Dikeluarkan namanya ya.
0: Kayak udah lahir iya. Bun, kemarin dia bertelur Bun.
2: Enggak, dia umpet-umpet kemarin.
0: Oh gitu.
1: So misterius ya Mama Putri ya.
2: Iya, misterius banget. Masih rahasia.
0: Sebenarnya tuh sengaja ya.
2: Beda lakinya apa ya?
1: Buat surprise
0: iya.
1: Ya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Biar Mama Putri
2: surprise.
0: Penasaran.
2: Biar lagu. Orang penasaran ini namanya siapa sih gitu.
0: Oke, okay, betul. Minta lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Lawan Kalimantan Bella. Nah, Rondo Kempling bokosan.
0: Iya, Mbak. Tadi Rondo Kemplingnya juga udah ya?
2: Rondo Kempling
1: udah tadi.
2: Udah ya? Ternyata aku tadi habis pergi, enggak tahu deh.
0: Tapi kita lihat waktu jadi, ya, Bun.
2: Iya, oke, okay. Enggak penting enggak apa-apa, yang penting kalau ada waktu aja.
0: Okay,
2: kalau enggak ada waktu ya. Masa mau dipaksa.
0: Nah, ya betul. Mau salam enggak nih?
2: Gak usah, ini udah lama buat semuanya aja yang lagi dengan Setara Banjarnegara yang selalu di hati G-Boy. Seru. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Setara, karena ini waktunya udah tipis banget ya. Untuk ada telepon, ada Dimas. Mungkin nanti bisa gabung di acara berikutnya kali ya. Di jam 1 karena kita bentar lagi juga memasuki azan ya. Udah di 11 lewat berapa tuh?
1: 11.46.
0: 2 menit lagi kita memasuki azan zuhur. Ada quotes juga yang belum kita sapa, kita bacakan dari Mbak Cemplon. Tapi mungkin bisa dibaca di acara selanjutnya atau di sesi akhir ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya di acara ini masih disponsori oleh produk dari PT Denatur. Ada Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, jadi jangan lupa untuk selalu rutin dikonsumsi biar pada sehat ya, sahabat Setara. Dan di sini ada dari Mama Pelangi yang sudah bergabung. Ada Mama Pelangi dengan tensi yang tidak begitu panjang, tapi tidak begitu pendek juga. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Unta. Waalaikumsalam, siang juga.
1: Siang juga.
0: Uni Deta, Mama Pelangi minta lagu Non Sewu Kutho dari Didi Kempot. Wah, ini lagu Sewu Kutho tuh dari Didi Kempot, lagu lawas juga ya, lagu legend ya.
1: Lagu legend tapi sampai sekarang masih hits ya.
0: Ah benar, iya, lagunya beliau tuh lagu apa yang nggak hits ya? Kayaknya hampir semua ya.
1: Iya, soalnya sekarang tuh banyak di cover-cover sama penyanyi sekarang, betul. Jadi masih terkenal gitu ya.
0: Ya. Dan Sewu Kutho ini tentang sebuah kerinduan yang mendalam ternyata lagunya.
1: Aduh, ini Mama Pelangi lagi rindu sama siapa nih kira-kira ya?
0: Mungkin sama bapak yang sedang bekerja. Dan ini juga terselain oke, tapi sebentar lagi kita memasuki azan zuhur ya sahabat Testara. Tinggal beberapa detik saja, jadi kita

0: Sontul ko papastar Radio Banjar Negara selalu ningati tase sarang kalian Unta, Uni
1: dan Deta.
0: Dan Deta. Nggih, ngajeni sahabat Estara wonten acara campur sari hingga di penghujung acara.
1: Iya nih enggak kerasa ya Mbak Uni ya.
0: Ambil sekali. Udah di 11 lewat 5-6 menit ya.
1: Iya nih.
0: Cepet banget rasanya. Dan sampai di sesi kali ini tentunya kita masih di sponsori produk donatur ya. Ada
1: di Sultana obat kesehatan untuk mata.
0: Oh, itu Vitama.
1: Oh iya, sorry, Vitama gak maksudnya. Vitama. Tipo ya.
0: Tipo dalam kosakata tuh apa namanya berarti?
1: Apa ya?
0: Isi apa kayak, ya? Kalau kita ngetik kan tipo.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita salah ngomong tuh apa berarti?
1: Asbun bukan?
0: Bisa itu bahasa sekarang ya?
1: Iya.
0: Aduh, Gen Z banget.
1: Gen Z banget nih.
0: Oke, dan sahabat Estara tentunya disponsori sama Vitama dan juga ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Oke, karena ini udah di penghujung acara, sepertinya waktunya pamit ya.
1: Iya nih, istirahat dulu kayaknya nih, udah mulai gak fokus karena belum makan kayaknya nih.
0: Ini udah makan sih, mungkin Mbak Detanya belum makan ya. Oke, jadi tapi sebelum pamit ada beberapa tensi yang bisa kita sapa dulu. Di sini ada dari Donald di, tadi Mama Pelangi tuh udah selesai belum ya?
1: Belum nih,
0: buat
1: salam-salamnya belum.
0: Oke. Salamnya buat semuanya aja sih katanya ya. Buat non cantik Unta, selamat mengudara.
1: Okay.
0: Unta tuh cantik gak sih?
1: Kayak
0: Unta tuh cantik gak sih?
1: Cantik dong pastinya, kayaknya.
0: Oh, kayaknya. Enggak, kalau Unta beneran.
1: Oh, Unta beneran. Cantik dong.
0: Cantik ya kalau yang Unta cewek ya. Dan tadi saya kotanya udah diputarkan ya. Jadi udah bisa menikmati tembangnya untuk Mama Pelangi. Dan di situ ada satu tensi siapa ya untuk Mbak Deta? Ada
1: Donald.
0: Donald ya, oke. Okay. Mungkin bisa dibacakan kali ya Mbak Deta.
1: Oke, okay. Sugeng siang duo Estara yang cantik jelita dan sangat mempesona.
0: Asik, siang ugi pakai ya.
1: Salam kenal kagem Mbak Desta. Aduh, ini Deta ya, gak ada S-nya ya.
0: Mungkin karena siang jadi pakai es kali ya.
1: Iya, kayaknya ini karena panas ya.
0: Oh, Desta itu ini kan ya artis ya?
1: Iya, yang cowok itu yang komedian bukan?
0: Iya, kayaknya itu semuanya bisa deh. Nyanyi enggak ya?
1: Kayak pembawa acara juga kan, MC di acara-acara gitu.
0: Betul, ya siapa tahu dari Deta menjadi Desta nanti rezekinya mengalir seperti Desta.
1: Aduh, amin.
0: Amin. Oke, dan lanjut.
1: Ugi ngaturakan sugengnya wiji kagem para miyarsa ingkang saweg midhangetaken Radio Estara FM.
0: Mm-hmm.
1: Ugi kintu salam kagem ingkang saweg ngecora dosan ing dusun Sabrang.
0: Wah,
1: wonten sabar. Pak Warso, Pak Junanto, Pak Marno, Pak Muh, mugi-mugi tambah semangat nggih.
0: Oke.
1: Nyuwun sekalipun yenin tawang ono lintang. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, semangat nggih kangge bapak-bapak yang lagi ngecor. Mungkin karena mau Agustusan kali ya. Jadi
1: kayaknya di mana-mana lagi perbaikan jalan nih kayaknya.
0: Oh, berarti emang lagi ada ini ya.
1: Atau mau ada kunjungan presiden nih ke sini jangan-jangan ya.
0: Iya, aduh enggak usah dilanjut deh ya.
1: Oh,
0: ini
1: iya.
0: Terlalu sensitif banget. Yang pasti semangat untuk bapak-bapak semuanya ya, ada Warso, Pak Junanto, Marno, ada Pamu juga. Semoga ngecor dalane fokus mestine bukan ngecor awake dhewek.
1: Aduh, bahaya nih.
0: Bahaya ya. Dan sepertinya itu juga menjadi penutup di perjumpaan kita campur sari. Dan tadi ada satu lagu sebagai penutup, ada Perawan Kalimantan yang sudah kita siapkan ya dari Didi Kempot, itu request dari Mama Putri. Dan tadi sepertinya ada beberapa lagu yang gak keputar ya, ada gak sih? Bapak Pariono ya?
1: Iya, tadi lupa nih, aduh gimana ya?
0: Lagunya
1: Mbak Detanya lupa nih.
0: Ternyata Mbak Detanya lupa tadi Pak Pariono tuh request lagu
1: judulnya
0: apa?
1: Judulnya apa?
0: Lupa ya?
1: Lupa ini banget. Oleng banget nih.
0: Jadi bisa dikira-kira ya sahabat Estara kalau mungkin Mbak Deta ini sudah tua ya. Jadi udah lupa ternyata. Ya udah, mohon maaf ya Pak Pariono. Mungkin bisa diputarkan besok-besok lagi ya.
1: Iya, bisa di request lagi ya lagunya yang belum diputarkan.
0: Besok kan masih ketemu lagi di Campur Sari ya.
1: Iya.
0: besok masih sama Uni dan juga masih sama Mbak Dita ya. Okay, dan sepertinya itu saja untuk semua sahabat Stara. Kita berdua pamit ya, karena kita butuh makan dan juga butuh salat. Iya, betul. Nanti ketemu lagi di jam 1 ya.
1: Jam 1 sampai jam 3 ya.
0: Iya, Pak. Acaranya di Pop Melayu. Dan semoga dari acara berjalan, sahabat Stara, ada beberapa hal baik yang bisa kita petik. Amin. Ya mungkin terhibur aja itu udah hal baik ya. Dan kurang lebihnya dari Uni dan juga Deta, mohon maaf. Sekali. Dan untuk Mbak Cemplon, untuk quotes-nya jangan dihapus, mungkin bisa bacakan di acara-acara selanjutnya ya. Dan sepertinya itu saja. Jangan lupa selalu rutin konsumsi produk dari PT Denatur. Ada apa aja produknya, Mbak Dita?
1: Banyak banget nih, ada Vitama, ada Hobustop, ada Sultana juga. Terus ada apa lagi nih?
0: Ada Teh Moro
1: juga.
0: Ada Otipus. Ada madu Vitapedia juga.
1: Enak yang banget nih ternyata ya.
0: Tentunya sudah tersedia ya.
1: Di semua apotik tentunya.
0: Dan di agen-agen resmi Stara Radio Banjarnegara atau bisa COD di akun TikTok ya. Stara Radio Banjarnegara. Oke, dan itu saja kita pamit. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: iki dening anak buah ramane ora metu-metu lagi bakal.
1: Aduh, iki ketanggungan. Oh. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentrem. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone nini tisah kaya kon niki.

0: Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Gracias.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, selamat siang sahabat Stara. Kembali bersama Muni, gak sama Mbak Deta ya di siang hari ini. Mbak Detanya besok gak apa-apa. Tadi ditemenin Mbak Deta di acara Campur Sari ya. Dan besok bakal bersama Mbak Deta lagi di acara Campur Sari dan juga sama Melayu tentunya. Oke, dan di siang hari ini masih bersama Uni. Jadi yang pengennya sama Deta juga besok ya. Oke, siang hari ini sama Uni dulu, nemenin sampai di jam 3 sore ya sahabat Estara. Jadi untuk sahabat Estara yang sedang stay tune di 93,4, yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Melayu, langsung saja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Uni siap nemenin sahabat Stara hingga pukul 3 sore ya, untuk 2 jam ke depan nih. Tentunya disponsori juga oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Dengan satu judul lagu sebagai pembuka di acara Pop Melayu siang hari ini. Tadi sebagai pembuka ada dari lagunya Yolanda Arif. Tadi dengan judul Luka Sekerat Rasa ya sahabat Stara. Itu sebagai pembuka. Dan Uni mau memutarkan lagu lagi yang sudah tersedia di dalam playlist. Untuk apa nih menjadi pembuka? Pembuka tuh satu lagu kurang nggak sih rasanya sahabat Stara? Jadi tambah lagi ya. Di sini ada Terluka Karena Cinta dari Syahriyadi. Langsung saja kita nikmati bersama-sama.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Unia, sahabat Stara, hingga pukul 3 sore tentunya di acara Pop Melayu yang lagu-lagunya mendayu-dayu. Iya gak sih sahabat Stara, kayaknya emang khas banget ya kalau lagu-lagu Melayu tuh seperti ini. Jadi kayak luwes banget gitu kalau penarinya tuh, kalau cara-cara penari tuh luwes gitu. Gimana sih ya cara ngomongnya sahabat Stara, ya gitulah pokoknya. Oke, dari beberapa lagu yang sudah terputarkan di acara siang hari ini, tadi ada Mencari Alasan yang terakhir dari Exis ya, dan kemudian ada Terluka Karena Cinta, dan yang paling pertama banget ada Luka Sekerat Rasa. Lagu-lagu tersebut sebagai lagu pembuka di acara Melayu, semoga sahabat Stara suka ya, dan mungkin sedikit menghibur di siang harinya sahabat Stara yang sedang sibuk-sibuknya. Dan Uni bakal membersamai sama Stara dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang pada hari ini masih terlihat cerah sekali, secerah harapan sahabat Stara ya. Dan semoga hasilnya juga sesuai sama harapan ya, cerah juga seperti cuaca di siang hari ini. Yang penting jangan lupa di musim kemarau ini sahabat Stara untuk selalu jaga kesehatan tubuhnya ya. Apalagi kan kalau musim kemarau tuh banyak di antara kita yang kerjanya di luar rumah ya. Di luar rumah atau di luar ruangan. Jadi panas-panasan. Ada nih dari beberapa yang sibuk sekali terus lupa minum. Jadi pastikan untuk cairannya terpenuhi dengan baik setiap harinya ya sahabat Stara. Air putihnya yang cukup setiap hari, bisa dari air putihnya atau bisa dari buah-buahan yang banyak mengandung air ya. Seperti buah apa yang kira-kira banyak airnya? Banyak, ya ada semangka juga ya sahabat Stara. Ini lebih ke uninya kayaknya lagi kepengen semangka sih di siang hari seperti ini ya. Karena kan rasanya panas ya sahabat Stara, kayaknya makan semangka kok enak banget gitu. Dan selain itu juga jika pola hidup tidak hanya air putih ya, kalau air putih kan biar sahabat Stara terhidrasi dengan baik. Terus juga olahraga yang rutin, makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur ya sahabat Stara. Terus juga olahraga rutin, udah ya olahraganya ya. Kelola stres dengan baik, wah ini juga sih yang paling utama ya. Apalagi kalau musim-musim pada kondangan, pada bayenan ya sahabat Stara, banyak sekali, jadi mungkin agak stres-stresnya gitu. Jadi kelola stres dengan baik ya. Semua orang berhak punya masalah ya, walaupun sebenarnya jangan, tapi kayaknya banyak sih ya yang pada punya masalah. Jadi banyak-banyakin di manage ya perasaan sama pikirannya, biar tidak terlalu berkecamuk dan juga terlalu stres, karena itu juga termasuk menjaga pola hidup yang sehat. Terus kemudian jangan lupa rutin konsumsi Habutop setiap hari. Apakah Habutop itu masuk dari menjaga pola hidup? Ya mungkin sih kalau dicari-cari enggak ya, kita nyari artikel tuh belum ada. Tapi kalau di sini wajib. Kenapa? Karena Habutop ini sebagai pemasok multivitamin alami. Setidaknya kalau setiap hari tuh kita makannya teratur, tapi ternyata untuk khasiat dari makanan atau gizi-gizinya kok atau nutrisinya kurang terpenuhi ya. Jadi setidaknya Habutop ini menjadi salah satu pengganti ya untuk menutrisi tubuh sahabat Stara. Karena dari beberapa bahan yang terkandung dalam Habutop, khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dari habatusada, daun bidara, ada daun kelor juga, ada kunyit, ada jahe. Nah, hasil manfaatnya itu banyak sekali. Ini bisa untuk merawat daya tahan tubuh dan juga bisa untuk proses pengobatan. Yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Dan bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop, di mana Habutop sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia. Yang mau sistem COD bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap bisa hubungi di 08-2231-1070, di 08-2231-1070.
Oke, untuk sahabat Ustara yang belum bergabung bersama Uni di acara siang hari ini di Melayu, Uni masih open request hingga pukul 3 sore ya. Jadi silahkan yang mau bergabung bisa langsung saja bergabung, baik melalui telepon ataupun melalui atensi atau melalui pesan seluler. Untuk yang bergabung paling gasik mungkin bisa disapa dulu kali ya, biar lagunya nanti langsung diputarkan. Ada siapa di sini yang paling gasik? Coba tebak. Ya seperti biasa ada Mbak Yanti ya. Ini yang selalu paling gasik di acara, di setiap acara ya. Selamat siang Mbak Uni dan Mbak Deta. Siang. Adanya Mbak Uni nih. Mbak Detanya ada, cuman gak masuk ya. Tapi Mbak Detanya di sini.

0: Vitamin solusi obat untuk mata.
1: Iya betul, itu ingat.
0: Iya, tapi sudah hafalnya yang hebutop Mbak Suni.
1: Gak apa-apa sih, kadang emang gitu ya, kita suka menghafal sesuatu yang udah hafal. Enggak hafal, kebiasaan kali ya Bu.
0: Ya kebiasaan. Siapa itu yang itu Adila apa ya, Nika Adila?
1: Oh Nika Ardila, kayaknya itu di Tembang Kenangan deh Bu.
0: Oh, ini lagi lagu apa Mbak Uni?
1: Melayu.
0: Melayu, ya udah diputerin apa aja lah.
1: Melayu itu ada dari Siti Nurhaliza, ada Thomas gitu-gitu loh Bu. Ada dari Iklim, dari I.
0: Ya udah mau makanya apa aja.
1: Oh, apa aja ya udah deh. Siapa tahu mau khusus loh Bu.
0: Enggak.
1: Okay.
0: Selamat aja ya Mbak Uni.
1: Boleh, silahkan.
0: Buat Mbak Mega, Mbak Yanti, Mbak Eka, Mbak Pusat Gunung Teges, Mbak Balas Minem, buat semuanya aja selamat siang, buat Mbak Uninya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu, Assalamualaikum.
1: Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Eh iya, kenapa?
0: Nanti kalau ada paket apa aja buat bareng-bareng ya sama Mas Suto ya.
1: Ah gitu, udah dateng Bu.
0: Udah dateng.
1: Itu apa sih?
0: Ya apa aja lah pokoknya buat makanan cemilan.
1: Aduh baik banget nih Bu Salia, repot-repot ya ampun.
0: Ini.
1: Makasih banyak ya Bu, berkah barokah buat ibunya.
0: Amin. Ya udah, makasih ya Mbak Umi.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Star ada Ibu Salia yang sudah bergabung dan lagunya terserah katanya. Dan untuk kebaikannya terima kasih Ibu Salia dan juga semoga sehat selalu ya, dimudahkan untuk apanya nih? Urusannya, rezekinya dan lain sebagainya. Oke sahabat Setara, di sesi kali ini Uni udah agak banyak nih masuknya. Kita nikmati dulu lagunya ya. Untuk atensi yang lain dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari request Mbak Yanti, Korban Perasaan, dan tentunya bersama Vitamah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumbantung.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus tertung. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Masih di 93 Kompas Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni di Pop Melayu, menemani sama Sarah hingga pukul 3 sore. Masih disponsori oleh produk dari PT Denatur, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Mengapa Allah terkadang mematahkan hati kita? Sahabat Stara, pernahkah kamu memegang sebuah kendi yang retak? Sekilas ia tampak rusak, namun saat hujan turun, retakan itulah yang membuat air meresap ke dalam tanah di sekitarnya. Begitu pula hati, ada luka yang tidak datang untuk menghancurkan, ada luka yang datang untuk membuka ruang yang selama ini tertutup. Jaludin Rumi pernah menulis sebuah kalimat yang sangat terkenal. Luka adalah tempat cahaya masuk. Bukan berarti setiap luka itu baik, tetapi seringkali setelah terluka seseorang menjadi lebih lembut, lebih penyayang, lebih menghargai waktu, dan lebih dekat kepada Allah. Bukankah kita sering baru benar-benar berdoa dengan khusyuk saat hati sedang rapuh? Sering baru sadar nikmat sehat setelah sakit, sering baru menghargai pertemuan setelah kehilangan. Mungkin bukan Allah ingin melihat air matamu, Allah ingin melihat hatimu kembali kepadanya. Dan renungan hari ini, jangan hanya bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau memberiku luka?" Tetapi sesekali bertanyalah, "Ya Allah, bagian mana dari diriku yang sedang Engkau lembutkan melalui ujian ini?" Karena bisa jadi yang sedang Allah bangun bukan hidupmu, melainkan hatimu. Wah, gimana rasanya sahabat Setara setelah Uni bacakan? Itu quotes dari Mbak Cemplon ya, yang tadi di acara Campur Sari udah ngirim quotes-nya, cuman baru Uni sapa, baru Uni bacakan, baru sempet di acara Melayu ini. Ini sangat bagus sekali ya, dari apa yang dikasih Mbak Cemplon. Luka adalah tempat cahaya masuk. Nah, kadang kita tuh baru menyadari suatu hal saat kita sudah diterpa ya. Diterpa apa? Diterpa luka ya. Dan cahaya itu dari mana? Cahaya itu ya mungkin itu kita bisa memahami sebuah hikmah dari apa yang sudah dikasih ke kita ya. Ujian kan juga itu sebuah pelajaran ya. Dan dari quotesnya Mbak Cemplon ini bisa kita renungkan bahwa kita tuh diajarkan untuk memahami ya, memahami dari sebuah kejadian. Ya mungkin di situ seperti kayak bagian mana dari diriku yang sedang Engkau lembutkan melalui ujian ini ya. Jadi lembutkan mungkin lebih bijak ya, dan mungkin lebih pakai rasa gitu memahami gimana ya. Ya begitulah, itu udah detail banget ya tadi sahabat Setara. Jadi rasanya tidak perlu dijabarkan juga sahabat Setara sudah merasakan dan sudah bisa memahami. Dan semoga itu bisa menjadi self reminder, menjadi sebuah angin segar untuk kita di siang hari ini. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita ya sahabat Setara yang sedang stay tune di 93,4. Ada beberapa yang sedang mungkin merasakan berkecamuk, tidak nyaman ya, baik pikiran ataupun hatinya. Jadi dengan tadi quotes dari Mbak Cemplon mungkin sedikit memberikan napas yang lumayan lega ya, dan setidaknya bisa menjadi penyemangat di siang hari ini. Oke, dan kita lanjut di acara Melayu, lanjut ke laptop ya sahabat Setara. Kalau dulu ada tuh Tukul Arwana, acaranya apa ya namanya, Uni lupa untuk acaranya di televisi ya, itu kan suka kembali ke laptop. Nah, kita kembali ke Pop Melayu. Dan tentunya jangan lupa sahabat Setara, produk Denatur tidak hanya Habutop dan juga Vitama dan Sultana Temoro Otipus Madu Vitapedia. Itu sudah tersedia juga setiap apoteknya ya, yang di Banjarnegara tidak perlu bingung. Karena di Karangkobar, di Wanayasa, Kalibening itu semua sudah ada ya. Kalau di Karangkobar ini tersedia di Apotek Raja Wali, Mitra Sehat, ada di Apotek Rizki juga. Dan juga di agen resmi itu ada Mama Dika di Ambal, Balong Ambal. Kalau di Tekik itu ada Bapak Juhari juga. Dan selain itu juga tersedia di toko jamu Bapak Erwan, dan juga ada di toko jamu Herbal Hasanah ya. Itu di Pasar Lama yang dulu bekas kebakaran. Jadi sahabat Setara bisa mendapatkan produk Denatur di tadi yang apotek Uni sebutkan dan juga agen-agen resmi.
Oke, dan di menit ke-55 di pukul 1, masih banyak waktu, 1 jaman lebih. Uni lanjut menyapa sahabat setara yang sudah bergabung. Ada Mbak Cemplon yang quotes-nya udah Uni bacakan. Dan kita lanjut minta lagu apa nih Mbak Cemplon? Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni dan Deta. Waalaikumsalam siang. Cemplon gabung lagi nih, tolong terluka tanpa kata atau cinta takkan sirna, di play ya Mbak. Oke, baik, salah satu ya Bun. Untuk salah nyebut yang lagi stay setara Banjarnegara, buat Mbak Nita, mau nyebut unta kok bayanginnya unta beneran. Gak apa-apa, kita tuh unta-unta imut kak ya. Nita aja deh kayaknya lebih cute imut. Dan semangat sehat selalu ya, amin. Dan matur nuwun Mbak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Putri di belakangnya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Mama Putri teka maning di acara Pop Melayu bersama Unilta. Oh, Unilta ya. Halo, hai. Nyuwun lagunya dari Siti Nurhaliza dengan judul Nirmala. Dan untuk soalnya buat semua saja, sahabat setara sing lagi stay tune, buat Mbak berdua, Mbak Unilta, terserah dia mau Unilta, Yuneta ya, atau apapun itu, kita menerima dengan baik. Dan katanya selamat bertugas, semoga bahagia selalu, semangat dan terima kasih. Oke, sama-sama ya. Ada koto-koto nih ya, ini kayaknya lebih ke pantun kali ya. Jalan sore ke alun-alun Banjarnegara, mampir beli dawet rasanya istimewa, cakep. Halo di Stara semuanya yang lagi bahagia bareng Mbak Unil, Mbak Unil Pop Melayunya bikin gembira. Janji gembira ya. Nanti taunya gak gembira Mama Putrinya. Tapi gembira sih kayaknya ya. Di siang hari ini harus pada gembira deh pokoknya. Oke, satu lagi Mai Zidan di Pasingan Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni. Siang juga. Dan hadir nih request lagu Melayunya Sakit Yang Tak Kau Lihat. Masih jadi lagu favorit. Hehehe. Iya nih sahabat star nih pada senang banget satu lagu ya. Kayak satu lagu tuh setiap hari itu. Gak apa-apa sih ya. Yang penting masih bisa dinikmati dan masih berbentuk lagu ya. Dan salahnya buat Ayah Dirham, Wikultum, ada Mas Syifa, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Bayanti, Eka Sriani, Somadikasi, ada Sanvilan Bung Hamam, ada Papa Riono, Cemplon, Somadikasi, ada Jamal Merebet, ada Mama Putri, dan semua sahabat Sara Banjarnegara. Selamat mendengarkan dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terluka tanpa kata. Siap kita nikmati request dari Mbak Cemplon ya. Dan semoga ini menemani siangnya sahabat setara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Marus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Terima kasih masih di 93 Kompastar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sore sore hingga pukul 3 sore. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya, baik dari requestan sahabat Stara yang tersedia di playlist juga. Dan tentunya ini menjadi penyemangat atau menjadi penghibur untuk semua sahabat Stara yang di siang menuju sore ini masih beraktivitas ya. Karena ini masih hari Kamis, masih hari kerja dong. Dan mungkin masih banyak kesibukan-kesibukan yang sedang dilakukan sahabat Stara. Ada yang mungkin masih jualan di pasar ya. Terus ada juga yang mungkin masih bekerja, nyubir, ngojek. Atau mungkin ada yang masih ngajar. Tapi kalau jam segini tuh masih ada ya. Kalau tingkat SMA-an itu biasanya sampai sore. Terus ada juga mungkin guru ekstra ya. Ada juga yang masih fokus ngelatih. Terus ada juga yang mungkin bekerja di instansi-instansi pemerintahan. Atau di pegawai-pegawai swasta di bank-bank sud. Atau di apapun itu, ada yang di kebun juga, di sawah. Wah, semoga tanamannya sehat-sehat semuanya ya. Terus nanti pas panen, panennya melimpah. Harganya lagi mahal, amin. Terus ada juga yang sedang bekerja di mana lagi nih sahabat Stara? Oh, SPPG ya, di MBG. Mungkin kalau jam segini gak tahu sih Uni sistem kerjanya itu sampai jam berapa ya. Tapi mungkin ada yang masih sibuk di sana juga, semangat selalu pokoknya ya. Dan dengan sisa waktu yang ada, kita masih disponsori produk dari PT Denatur, yaitu ada Vitama dan juga Habutop. Kita lanjut, ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengobatkan mata saya, obatkan tes kalau untuk mata ya.
0: Aduh, wes ngalor ngetul orang gena. Balani lagi, Vitama.
1: Vitama.
0: Solusi.
1: Solusi.
0: Kesehatan.
1: Kesehatan untuk mata.
0: Betul.
1: Tak gintung.
0: Pak Tini.
1: Oh, di dalam.
0: Lagi oh, apa sehat nih? Alhamdulillah sehat.
1: Lagi duduk aja, duduk merenung.
0: Merenungin nasib. Iya jangan, merenungi lagu aja sih, kenapa?
1: Nah, lagu nanti di Sandora.
0: Aduh, udah sehat nih Pak Tini?
1: Alhamdulillah kemarin kontrol, malah besok hari Senin dokter menyarankan harus fisioterapi. Tapi aduh gimana ya, transportnya itu yang berat.
0: Bukannya di Purwokerto ya Bun?
1: Iya di Wijaya Kusuma DKT.
0: Oh, Wijaya Kusuma, iya lumayan itu jauh, Margono ya.
1: Ya sih dekat di Pelaut Utara Hotel yang bintang 5.
0: Aduh.
1: Ya, ada 4 kilo lah.
0: Semangat ya, Bun.
1: Amin.
0: Semoga tetap
1: semangat ya, biarpun kaki cepet. Ya, tapi alhamdulillah sudah bisa jongkok sih, pelan-pelan gitu. Sebentar gitu. Belum cek gitu, belum.
0: Oke, semoga cepat sehat ya, Bun. Pelan-pelan. Terus juga diberikan rezeki dari arah manapun buat pengobatan.
1: Amin.
0: Minta lagu amin, apa nih? Amin.
1: Bauri juga sehat semangat selalu sambil dengan Allah sebantang Allah.
0: Amin ya rabbal ya alamin.
1: Atri Tamursari ya, apa lagu apa?
0: Enggak sih, ini beres. Enggak, ini Melayu, kok bisa campur sari ke piye?
1: Oh, Melayu, aku rundeng Melayu, Mbak.
0: Ya wes, pelan-pelan aja. Mau lagu apa nih?
1: Lagu wajib lah, Ella lah.
0: Oh, Ella, tak kira lagu wajib nasional.
1: Masa Indonesia Raya?
0: Iya, itu kalau pagi sih. Berlayar tak bertepi ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sebelum-sebelum
0: Embut-embut udah lama tuh gak ketemu sama Uni, gak tahu lagi ngambek ya, kayaknya ya deh.
1: Bahkan paling ngekur kasur, boci.
0: Bisa jadi
1: lagi
0: pun.
1: Lagi boci kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Dan mamahnya. Dapat ceranya buat semuanya sih ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya ini lagi pada setar banget tuh panasnya.
0: Kerasa ya, emang.
1: Buat Mbak Uni bertugas semangat lalu.
0: Oke, siap.
1: Tunggu elo ya. Matur nuwun Mbak Uni yang cantik cerita sepanjang masa tak pernah menderita.
0: Amin.
1: Matur nuwun ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, benar-benar nih Mbak Tini ya, yang selalu ceria. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya tuh kan, emang yang namanya hidup ya sahabat setara, ada aja yang sedang berjuang. Berjuang dari sakitnya, ada yang berjuang dari permasalahan hidupnya. Nah ini sakit termasuk. Semoga untuk semua sahabat setara yang sedang di fase mungkin lumayan luar biasa rasanya ya, semoga diberikan kelapangan, kesabaran, keikhlasan juga. Walaupun itu emang amat sangat tidak mudah, itu pasti. Tapi semoga selalu diberikan jalan dari arah manapun, dan percaya bahwa setiap hal pasti ada hikmahnya. Jadi tetap semangat ya untuk Mbak Tini ataupun mungkin sahabat setara yang lain yang sedang di fase yang sama seperti itu. Oke deh, untuk sahabat setara di menit ke-32 di pukul 2 ya, dengan lagu yang sudah terputarkan banyak dan juga tidak begitu banyak sih siang hari ini yang membersamai Uni. Jadi mungkin nanti bisa dilanjut dengan lagu-lagu yang

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun

0: tigang botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula bapake ngertos habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk habutop kula.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawas Subiyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdasarkan limbah ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni masih di Pop Melayu yang menemani sahabat Sarah hingga di pukul 3 sore. Dan ini sampai di 2.55 menit ya. Sepertinya ini juga sudah di penghujung acara ya sahabat Sarah. Sudah waktunya Uni pamit juga. Untuk semua sahabat Stara yang sudah membersamai Uni dari acara siang tadi ya, sama Mbak Deta juga. Mbak Deta ya, benar? Iya, Mbak Deta ya. Iya, tadi sama Mbak Deta juga ya, sampai di jam 12 dan dibersamai Uni dari jam 1 sampai jam 3 sore. Tentunya ada 4 jam di mana Uni menemani sahabat Stara, semoga menjadi penyemangat ya. Semoga, amin. Dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari acara berjalan, entah mungkin dari lagu-lagunya ya, makna-makna lagunya yang ternyata bikin mengharukan suasana mungkin, atau dari lagu-lagu yang direquestkan sahabat Stara dan menghibur atau menjadi penyemangat juga ya. Dan dari quotes tadi ada dari Mbak Cemplon atau Mama Putri ya. Oh tadi quotesnya dari Mbak Cemplon ya. Dan itu juga mungkin menjadi sebuah apa nih, pengingat ya, atau self reminder untuk kita semua. Jadi semoga dari acara berjalan ada manfaat yang bisa kita ambil. Untuk yang sudah membersamai, terima kasih ya. Dan untuk kurang lebihnya mohon maaf sekali. Tapi sebelum ditutup, ada ini nih, Pak Daryono nih. Selamat sore Mbak Uni, terlambat gabung. Sore, iya nih, terlambat banget ya Pak. Udah di penghujung, tapi gak apa-apa. Mau minta lagu gak Pak, bisa disiapkan. Tapi cepet ya, dalam waktu 10 detik deh. Minta lagunya. Enggak ya, bercanda ya. Dan sebenarnya udah menyiapkan sih satu lagu nih dari Andrea Respati sebagai penutup di acara Pop Melayu ya, Sahabat Testara. Dan tentunya dari semua acara yang sudah berjalan dan di Pop Melayu ini sudah berjalan, semoga juga aman-aman lah ya. Oh, ini Rindu Jauh dari Pak Daryono. Oke, Rindu Jauh sebagai penutup ya Pak Daryono. Tapi dicari dulu nih, kayaknya kok asing banget ya judulnya ya. Kayak ada gak sih? Rindu tapi jauh kali ya Pak. Oke, sambil Uni cek dulu ya, kira-kira ada apa enggak Rindu Jauh. Iya ada, tapi rindu tapi jauh. Mungkin tapinya ketinggalan ya. Dan itu bakal menjadi lagu penutup di acara sore hari ini. Sehabis ini dibersamai dengan Suto Sahara ya di acara Dangdut Nostalgia. Ketemu lagi sama Uni besok di jam 10 sampai di jam 3 sore. Kalau besok bersama dengan Mbak Deta ya. Jadi full baik di Campur Sari ataupun mungkin di Pop Melayu. Dan untuk semua sahabat Setara, semoga tetap sehat ya, selalu dijaga kesehatannya, diberikan kemudahan untuk segala urusannya, dan jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutop ataupun Vitama untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan mata sahabat Setara. Dan jangan lupa selalu gunakan Sultana, minyak herbal serbaguna yang terbuat dari bahan herbal alami juga. Ini menjadi solusi untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Setara. Yang mungkin suka jatuh lecet ya, tapi jangan suka ya. Kalau jatuh kok suka, kayaknya bakal jatuh terus. Mungkin sahabat Setara yang sering jatuh lecet, nah itu bisa disultanain. Atau mungkin gatal-gatal alergi, apalagi kalau malam hari suka dingin banget, nah Sultana menjadi penghangat ya sahabat Setara. Dan tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Dan sepertinya itu saja Uni tutup acara di sore hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Setara di Dangdut Nostalgia. Akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung di via WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070, di 08-223-11070. Edisi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 akan menemani bersama Dangdut Nostalgia yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal paling ngetop dari Denatur Indonesia yang tersedia di apotek-apotek yang tersebar di Banjarnegara dan Purbalingga. Sudah ada beberapa tebang lagu mengawali jumpa kita sahabat Setara ya di sore hari ini yang langitnya mendung tapi tidak hujan, jadi udaranya cukup dingin terasa, apalagi kalau motoran gak pakai jaket tuh kerasa banget ya sahabat Setara. Jadi harus ekstra jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh Anda sahabat Setara ya, karena di musim kemarau ini debu-debu jalanan mulai terhirup dan akan terasa dalam tenggorokan ya, keringnya itu terasa sahabat Setara ya. Jangan lupa banyakin minum air putih sahabat Setara agar lebih fresh dan tidak kering sahabat Setara ya, kering tenggorokannya, kering kulitnya juga, atau udah ada yang mulai alergi dingin sahabat Setara. Dari yang kulit kering, terus gatal-gatal mungkin sahabat Setara ya. Nah, kalau udah seperti itu, pakai aja minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna yang bisa untuk mengobati berbagai keluhan gatal-gatal di kulit sahabat Setara. Baik, bersama sahabat Setara mengudara selalu di 93,4-nya sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara di sore hari ini. Ada Caca Handika dengan Jam Dinding, spesial untuk Anda, biar ingat waktu ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan

0: sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
0: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
0: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, Jakarta, Stalegio, menyapa di jam 4:16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas Minta Tebangnya Cinta Berawal Perawan. Abah Zainal, salam buat semua pendengar Star Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih, kembali kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya selamat sore menjelang petang. Jajal puterna lagu nih, sing judulnya Mbah Duit dari Endang Gurni. Mau kirim salam buat teman-teman yang lagi pada ngecor sambil dengerin Star Radio. Sing ngecor nanti, sing ngecor kecung lah, jangan serakap temen aja ini ngecor aja. Ada Pak Warso, Pak Marno, Pak Junanto, selamat bergoyang, goyang-goyang selang boke ya. Jangan lupa di gaspol sampai dangak-dangak. Buat maksudnya selamat bertugas sampai tuntas, you okay boy. Selamat sore, selamat ngecor-ngecornya di sore hari ya. Selamat sore Mas Uta, selamat sore juga ikut di Dangdut Nostalgia, Rigas Aku Cinta Padamu. Terima kasih, kembali kasih dan selamat sore, selamat di G-Boy. Setelah yang satu ini, kita kembali ke di lagu Dangdut Nostalgia.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa, Mas?
3: Bersama Marco.
2: Alamatnya mana?
3: Alamat di Gempalan.
2: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
3: Betul.
2: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
2: Awal mulanya gimana, gimana itu, Mas?
3: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
2: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
3: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
2: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
3: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis.

0: di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu si ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

93,4 Starora di Banjarnegara. Terima kasih di Dangdut Nostalgia edisi sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung di sore hari Sobat Setara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya selamat sore, maksudnya Mama Putri hadir nyuman lagu di Cecawan Mandu atau Cinta Beriklan. Salam buat semua jazz yang lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat maksudnya makasih, selamat tugas. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat mendengarkan ya di 93,4 nya Cecawan Madu. Oke, nanti puterin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mazude, Mama Pelangi hadir. Minta lagu apa kabar dari Roma Irama dan Elvi Sugaisih. Salam-salamnya buat semua fans Tara, buat Mazudenya sukses selalu tentunya. Makasih banget, sama-sama kembali kasih Mama Pelangi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di nanti malam. Tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjar Negara. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjar Negara, Sudah Serba Maitun Dur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya, secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk

bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbol udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang loh, terus dah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allah Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, kelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barter lah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat?

kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan. Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi.

0: Mas Arif.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya enggak gitu, Pak Haji. Enggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Enggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh, lah kenapa kamu enggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: ini menjaga kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum ah. Kadang mata mama suka gatel.
1: Nah gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

93,4 Star Radio Banjaran Negara tergoda terminal Goyang Dangdut hadir kembali menemani malam hari Anda, sahabat setia Setara, di mana pun Anda berada. Bersama Setara, sahabat Setara ya, dan di giveaway di 08223 11070, di 08223 11070, teman setia Anda di malam hari di jam 7 lebih 27 menit. Kepo ya di 08223 11070.

dan dipersembahkan oleh Haputo Pramuan Hirbalara paling tahu Denatur Indonesia. Sahabat setara di mana pun anda berada, dan bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat anda di Banjarnegara dan Purbalingga. Warga Banjarnegara selamat malam semuanya. Warga Purbalingga selamat malam semuanya dan sekitarnya. Di malam hari Kamis. Ini malam Jumat ya. Oh iya, sekarang malam Jumat ya sahabat setara. Hampir aja lupa nih ya, ternyata sekarang malam Jumat. Barang siapa yang bertakwa di malam Jumat, maka akan menjumpai besok adalah hari Jumat ya sahabat setara. Asoy. Oke sahabat setara, malam itu adalah waktu terbaik ya untuk menenangkan hati dan merapikan pikiran yang lelah. Apalagi di malam Jumat sahabat setara. Selamat bermeditasi. Biar pikirannya lebih tenang, pikirannya lebih santai. Karena seharian sudah aktivitas ya, udah badannya udah lelah, pikirannya udah lelah, matanya udah lelah, pengen merem aja. Selamat bermalam Jumat ya. Istirahat itu bukan tanda berhenti nanti sahabat setara ya, tapi cara untuk menjadi lebih kuat sahabat setara. Jadi mulai maafkan semua hal yang berat pada hari ini sahabat setara ya, agar istirahat sahabat setara nanti itu terasa damai gitu sahabat setara. Terima kasih yang sudah ikut menyapa di malam hari ini sahabat setara. Tapi sebelum dilanjut, ada Denny Caknan dengan lagunya.

0: Sembilan tiga koma pastara Radio Banjar Negara. Benih Buales dari Dike Sabrin ya. Masuk. Oke, sahabat setara di 08223 11070 ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Sahabat setara sudah melakukan yang terbaik hari ini ya. Jadi berbanggalah kepada dirimu sendiri, sahabat setara. Dan tidurlah yang nyenyak nanti, karena siang esok adalah waktu untuk mewujudkan mimpi kembali, sahabat setara. Karena setiap malam yang gelap pasti akan selalu digantikan oleh pagi yang terang. Semangat beraktivitas, selamat bermimpi. Siap. Dike Boy di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Mantap, yang sama di perempet Purbalingga. Lagi sibuk ngapain nih malam hari ini?
1: Lagi baru bangun tidur.
0: Bangun tidur ku terus
1: request.
0: Nah gue siap, siap.
1: Sugeng dalu ugi
0: Kang Jamal.
1: Sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Pangestune pun panjenengan.
1: Amin.
0: Inci.
1: Lagune lah maksudnya?
0: Lagune pun opo?

0: SMS ya. Ria Amelia, oke.
1: Salam-salam engko kabeh bae pendengar radio Setara Banjarnegara Jati Hati. Sing lagi merungokna apa minyak penyimak lah.
0: Iyalah, bodo-bodo Rika.
1: Iya. Spesial buat yang sudah sama petugas.
0: Iya, oke. Siap, bosku. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jamal yang ada di Purbalingga ya. Tempatnya di Merepet Purbalingga. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kepulauan Arab di Nepop.
0: Mbak Mines di Purbalingga. Selamat malam ya. Iya.
2: Aku minta Oma Irama Sadu.
0: Sadu. Lagunya gimana ya, yang Sadu?
2: Oma Irama Sadu.
0: Lagunya gimana yang Sadu?
2: Alhamdulillah.
0: Ayo nyanyiin dong.
2: Ini kita bebe lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita sama Mega. Kalau Herman. Lagi itu aja.
0: Bila kamu. Udah langsung ditutup ya. Sama Mbak Mines ya. Kan lagi

Gitu Mbak Mines ya. Oke, syahdunya nanti ya ditunggu bersama Bang Haji gitu. Selamat malam, malam juga hadir lagi Bang Smith tebangnya satu rasa cinta apa pikir Gary. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara buat maksudnya. Terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bidungan. Di Cirahap Lumbir Banyumas. Oke. Mama Falih absen ya, Mas. Oke. Lama enggak absen? Iya, lama banget nih Mama Falih. Kemana aja ya? Lama sekali enggak absen sama Sudah Zahra nih. Tapi Radio Stars nanti saya menyimak setiap hari. Oh, gitu. Lagi sibuk kayaknya ya. ML-nya Mas pada malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu dengan perempuan. Gak dari Joni Iskandar ya. Oke. Siap diputarkan. Salam kangen dan sehat selalu untuk semuanya aja. Buat maksudnya matur duun. Sehat selalu dan awet ganteng. Amin. Rabbal alamin ya. Masa jadi ayu ya, mas jadi cantik ya bahaya. Jadi ayu. Aduh, jangan ya ya. Tetap ganteng aja pokoknya ya. Jangan jadi ayu gitu. Adela featuring Fendik. Ada satu rasa cinta. You are Gboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Di jam 8:02 malam Jumat ya. Tapi gak tahu ini malam Jumat Kliwon atau malam Jumat apa ya. Kabarin ya sama saudara, soalnya tidak tahu nih. Oke, dikembali lagi di 08223 11070. Di 08223 11070. Di 93,4, bahwa ketulusan dan kesedihan itu menunjukkan rasa cinta yang masih tersisa dan luka hati yang sulit sembuh karena ada penantian yang sia-sia. Salah satu lagu tadi ya, sahabat Setara. Masih di malam hari, sahabat Setara, untuk sahabat Setara di penikmat lagu dangdut di malam hari ya. karena ketika dunia terlalu bising, biarkan malam yang menjadi pelindung dari hiruk pikuk yang tidak penting, sahabat setara ya. Karena endingnya malam itu mengajarkan kita bahwa tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab. Nah, camkan itu sahabat setara ya. Tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab, tanda kutip ya sahabat setara. YTTA yang tahu-tahu aja. Di 08223 11070. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Habutop.
7: Waalaikumsalam. Selamat, terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi tadi ya.
6: Semangat pagi dan selamat malam. Begitu Mbak Tini.
7: Maksudnya
6: sehat.
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah ya.
7: Sehat
6: dong. Sehat-sehat ya.
7: Sehat. Iya, aku request ya.
6: Requestnya apa nih, Mbok?
7: Aku requestnya kepengen selayang pandang.
6: Selayang pandang.
7: Kalau enggak ya sakit yang di madu. Pokoknya sentra dulu lah.
6: Selayang pandang ya, Benik Novivin ya.
7: Iya. Pinter. Masuk.
6: Siap, nanti dibuterin ya, Pok.
7: Salam ya.
6: Iya.
7: Nih, buat bot-bot, dapet bot-bot, bot. Burung ya. Masa sholat sama mamanya. Dengan Ridwan, Pak Mbak Dirasi. Terus, Mbah siapa ya, Mas Sudo?
6: Siapa?
7: Ada Mbah siapa ya namanya?
6: Mbah siapa ya?
7: Yang waktu kotor kan, anak beliau naik.
6: Yang orang mana?
7: Tuh tadi apa ya?
6: Kang Jamal, Kang Isok, Mbah Soma dikasih.
7: Terus?
6: Mbah Mines.
7: Terus?
6: Terus Mbah Runta, Mbah Mega.
7: Lepuh.
6: Iya.
7: Mbah Dhani, Mbah Bintang, Mbah Tiflon. Kang Jasman ya, Kang Cemen ya. Ini kok apa-apa? Bener-bener
6: aku
7: orang tua ngepeng, bingung.
6: Iya, oke. Kalau begitu ya seingatnya ya.
7: Yang pandang bayah. Pandangan pertama, pandangan kedua.
6: Pandangan pertama, awal aku berjumpa.
7: Maksudnya semua selalu.
6: Inji, siap. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini yang dari Purwokerto. Terima kasih sudah ikut bergabung di malam hari ini ya. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Anggur sehat ya leren disit kayak gue ya lur ya. Karena kesehatan itu yang utama, yang paling utama. Nikmat yang sering terlupakan, tapi nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat, sahabat setara. Karena kalau kita tidak sehat ya tidak bisa ngapa-ngapain, sahabat setara. Jadi jangan lupa bersyukur di hari ini. Walaupun belum berhasil dengan apa yang kita inginkan, minimal kita masih diberi sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Putri Andi Ramaning di Tergoda. Badinya lagu ini pun Sumanding dari Adela. Salamai buat semua aja para sahabat setara Banjarnegara. Buat maksudnya Sumun, semoga bahagia selalu. Lagu ini ditunggu bareng ya. Oke, ditunggu ya nanti ya. Sumandingnya nanti dari Ajeng mungkin ya Bapak ya. Dari Ajeng Fabria gitu. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dan menyapa di malam hari ini sahabat setara. Kita kembali ke zaman di mana belum ada WA, belum ada belum ada TikTok ya. Ya paling juga Facebook dulu sama setara ya. Ada Ria Amelia dengan SMS.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Sumanding Ajeng Febria sudah meluncur untuk Anda, sahabat setara. Dan masih bersama Suta Zara di Tergoda Terminal Lego yang dangdut. Dangdutnya asik banget ya. Masih ada waktu setengah jam lagi nih, sahabat setara, di 08.223.11.070. Di 08.223.11.070. Lanjut kata-kata lagi di malam hari, sahabat setara ya. Menatap langit di malam hari ya, itu dapat memberikan kedamaian tersendiri, sahabat setara ya. Seolah-olah alam sedang berpesan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dan jangan takut pada sepi di malam hari, sahabat setara, karena disanalah pikiran yang paling jujur berbicara ya. Jadi sahabat setara, yang kepengin tahu kejujuran dari pikiran kita itu biasanya di malam hari, sahabat setara ya, di saat paling sepi di malam hari. Nah, di sana ada pikiran yang paling jujur itu berbicara, sahabat setara. Karena malam mengajarkan kita bahwa kegelapan pun terlihat indah asal kita tahu cara melihatnya, sahabat setara ya. Dan juga langit malam itu mengajarkan bahwa tidak semua hal indah harus bersinar terang. Karena sebagian keindahan justru tersembunyi dalam ketenangan, sahabat setara ya. Semoga malamnya memberikan ketenangan tersendiri untuk kita, sahabat setara ya. Aduh, lama-lama ngantuk gak tuh? Oke. Selamat yang masih beraktivitas dengan malamnya, tetap semangat, sahabat setara. Bismillah ya, mudah-mudahan berkah selalu yang masih setia dengan dagangannya, Laris Manis Tanjung Gimbul ya. Yang lagi roda, semangat rodanya di malam Jumat, sahabat setara. Sambil menikmati dinginnya malam hari ini yang cukup dingin, apalagi di daerah pegunungan, waduh, udah dingin sekali, sahabat setara ya. Apalagi di sini, sahabat setara, di gunung ya, di gunung ya. Kalau malam hari terasa dingin banget ya. Tapi tenang, sahabat setara ya, ditemani bareng Suta Zara jadi anget lagi deh. Apalagi dengan yang lagu satu ini dari Benigno featuring Vivin, ada Selayang Padang menghangatkan Anda di malam hari ini.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar

0: 0812-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

Kicau Mania sudah meluncur di jam 8 lebih 50 menit sahabat setara ya, jam 9 kurang 10 menit waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sekaligus untuk saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini sahabat setara ya. Tenang saja, dangdutnya masih berdendang ya sampai pagi pokoknya sahabat setara ya. Jadi tetap pancar terus di 93,4 Radio Setara Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehidupan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di besok lagi. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangobar Banjarnegara, Sutisara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Liz, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya Pak, badan saya lagi nggak karu-karuan banget, sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja Pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari, bukannya nggak boleh, tapi nggak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya Pak, maaf, tapi gimana ya, saya nggak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke Pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: aja omelan hari ini? Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitama juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Lab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Selama muda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng.
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian ibu Sinten nggih.
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang ibu. Oh, gini ki sederenge ibu niki nggak ada keluhan apa bu?
2: Nggak ada boyoknya pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki ibu konsumsi Habutop nggih. Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Sembilan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi?
2: Pramadjono, Pegane Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Badhe niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habutop mawon kados sing lingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timbun-timbun napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: lagi?
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
6: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah berapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ya, ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul, 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ya coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma? Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini?
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Papa.
1: Iya nak, kenapa?
0: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
1: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
0: Iya papa, makasih ya. Tapi...
1: Tapi kenapa?
0: Papa gak apa-apa kan?
1: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
0: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
1: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah imun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
0: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
1: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok.

nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya enggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolkan zaman mondok, sewengi lulus songko maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Basim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk. Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk, buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dzakalil Majis. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazru'us Antahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nih nganti ngono. Itu jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarror di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama enggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kulo delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disembunyi singkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Sangking lugunya santri, nah sangking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Yofur. Dulu, ini cerita dulu. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponakan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasronia. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin. Tapi karena didesain mereka, ya dikemuli bendera Israel. Dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu namanya Mbah Durrahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu ya ketok sugel lah, gak ngel-ngel lo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah ndak alim itu ndak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah ya ombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad-sanad keilmuan yang diceritakan Gus Yofur itu harus diulang-ulang. Kalau gak diulang-ulang, maka kita akan

0: berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhon al-kiram atau ajdadan al-kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu, kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan bah-bahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau nah, kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alama yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya enggak boleh dikholi, enggak boleh diziarahi. Terus seakan-akan yaqtaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini padahal enggak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir ku hak saking senenge kitab, ben santri ini iso ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca Muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran ojo hafal tok, tapi yo faham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau gak salah, binti Karim, binti mana. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai Pondok Kramjak makruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain. Fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya, fa'ala ya fulu ya uful gitu kan, masuk fi'il kok. Jejerisim. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof. Sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Itu dulu saingan, saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa ya? Terserah duriahnya. Kalau duriahnya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair punya, tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewau kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syariat Arab itu kama takar Roma, kadang dilafatkan kama tasyar rofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Tahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapak iso apa? Wong kok alime ngono iku putune iso. Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti dongo zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul saya hari ini tidak ingin gojlok. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU. Tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Ha? Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min uskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andaikan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berarti kunut itu madhabnya Abu Hanifah, bukan madhabnya Mbah Ahmad Dahlan. apa ndak kuno itu madhabnya Abu Hanifah, bukan madhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kuno itu madhabnya Imam Syafi'i, bukan madhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qobla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah, perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi duriahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu do ngaji di Termas. Dulu itu gak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang unut itu NU, yang gak unut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Kiftahul Ahyar, kira-kira gitu. Karena anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya gak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif-sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyar al-Babusamin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement, tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering ngeritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'i yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah tawaji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain. Ini halaman 100. Waji'tu wa sa'altu Allah ta'ala al-hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqdo. Kana al-imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil imam Abi Hanifah yajilu ila dharihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu al-imam Ahmad bi imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari, bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu isin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Rabi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya, kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya, karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong. Itu Rabi'ah Adawiyah sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam, tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Bahmun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Bahmun ya mesti tanya, yang ringan-ringan, wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya yang kan tanduk mangan sing enak wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngentikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahake iku gowo apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa ya ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali iku pangeran sing ya alamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau alaiha wa ahushu fiha ala ghanami wa liya fiha ma'arif ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau alaiha wa ahushu fiha ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terang no terakhir dan yang lain-lain Gusti wa liya fiha ma'arif ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu enggak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya, apa nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi, sehebat-hebatnya ulama itu kan enggak akan apa, yabluhu darujatan nubuah lah, atau yartaqilah darujatin nubuah. Itu akhirnya, ya kalau kamu enggak percaya, panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga enggak mau kalah itu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keyok. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Nabi Musa, mas muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i. Itu disebut panjang sih. Terus Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang enggak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak menciber, agak-agak gimana itu. Terus Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa. Dan Allah hanya tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan hanya jawab, aso ya titik, bukan kepanjangan. Atawakau alihah wa syubya itu kepanjangan. Allah tanya yang dibawa kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu. Ukhra. Terus pinter tenan cek gitu. Terus ada Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, ya ya, pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali. Gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita. Cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku, bosak ulan lah, kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Bakarim. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah satu bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya. Pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya saya nggak pernah ngaji. Ya. Pokoknya ngerbar ngisak. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya. Karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya Mbak Mun sama Mbak Karim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat. Untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat, selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13 ribu. Jadi kira-kira kalau 25 ribu itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat mondok sarang itu kos 1 bulan 13 ribu. Berarti kira-kira 500 ribu itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam tebel. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putranya Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak De saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya boten, berarti gue aku jadi. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abal ya boten, ya berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa-apa, karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakotimu bini adenya suakum apa? Sotaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum Alim Allama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar, kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa, Kamus Al-Munawir, Pak Bil juga punya karangan Kamus Al-Muasir, saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alam. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alam. Gus Zulfur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh, enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya. Musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya. Misalnya dulu kita mungkin iskal. Iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan. Sama Allah enggak boleh. Bukan berarti kamu saja. Redaksinya famana aniha. Memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marroh As-Salisa ini Nabi dilarang. Yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah. Ya enggak bisa kata Allah, kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zulfur, Mbah Mun luwe ikhlas dibang ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwe ikhlas dibang ditabuk tonggo. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hasyim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD itu kan. Atau dikritik orang-orang enggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai BK kok tukaran. Justru bagus kiai BK tukaran. Dibang kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang enggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Tariqah Syadiliyah di Solo Raya yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Tariqah Syadiliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih zuriat tampak Tuhan Mbah. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa Kiro Asapah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa Sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmu Satibi. Terus Nazmu Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbah Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbah Dola. Dulu Mbah Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Badola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbah Ahmad Sueb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, bangsal keluarga Lasem yang adiknya. Sofia ini punya adik Badia yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Musayana, punya di Garwa Ki Mansur punya anak Gus Koyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga Sanad Guru ya Lasem. Tapi Lasem Badowi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Dan Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syed Zaini Ahmad Zaini Dahlani punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar, itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Iyanah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'aib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang, jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal, lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong rapente. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji gitu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa itu. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilapurin tamu, kalau kaji itu beling sama rondo itu. Mbah Mun tanyanya lucu. Lo ayu no cum. Wayu banget Mbah. Wayu, wayu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak, tibang iya, no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang gak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang, jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik, itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita, untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia itu kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane, masak terong, guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi, lulus songko maksiat, bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, enggak pakai tahajud, enggak pakai wiridan. Karena kiai Jawa juga kaya rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan. Gitu. Jadi setahu saya roh saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Sali Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika tuh. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid tuh ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku tekos ditatak nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikeimangan tenan. Masih belum mengakui kan nak wali tenan aku kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, merke apa merke? Itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu. Nah, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih besar. Karena utangnya sudah banyak ya Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesanggur apa-apa kelambimu, kayak no aku. Didol sama mukhibinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah besar. Ketemu Mbah Hamid, kang, susu kang, mergo. Jadi dulu itu rilek, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rilek, hidupnya itu rilek. Karena rilek ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Yofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis lubil usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi syarhi lubil usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensara ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip Sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul, beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem, karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil, Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber, saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu, kalau guyon, takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang Sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair, Kiai Faqih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud, termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud, namanya Gus Muhammad, dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya, kalau gak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini gak boleh hilang secara sebenarnya. Itu diantara di usul fikih diterangkan. Ketika diantara lima hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes gak bisa seperti itu. Ithma min mubahin ila wa tahakkaku bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukun tarkul qadaf. Gak bisa, mubah itu gak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu, hada taruka dugem, wahada taruka delok dangdut, wahada taruka kadawa kadawa. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat, timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya, bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Ya kan, wae ngrumat ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakukan sama Gus Yofur, itu mesti tak niati gitu. Jagungan ngalim itu ibadah, dan menikmati ibadah adalah dabul awliya, wa dabul ulama, kata Imam Ghazali, pada akhirnya, wakut buhadaddin al-istildad bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya, kut buhadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat dumbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa kosmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang mlarate, mbok ngenang ras sekolah ramunggas, kenangan sing ramunggas diarani istiqomah. Itu kan diarani tulus zaman, sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang ngapal 3 tahun mesti digojolkan sane, gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon tapi enggak ada stigmasi yang enggak naik. Di pondok sarang itu saya punya teman itu banyak yang sak kelas dengan saya, sak kelas sama Gus Kamil, akhirnya sak kelas dengan Gus Ofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Ofur. Ini anak ini gak pernah naik. Itu gak dinyek, gak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi. Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan. Di sini pondok agak santri ya ratau sinau nih ngomong jadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini, barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya seneng aja guyon. Karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu gue nak ngaji guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon nice. Paling gak lali. Gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali, Bali maksum ya senangane guyon. Gojol-gojolkan mbek santri iku. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon. tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar, ma'afalan, duher, jom, mana umpiye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah gak bisa mikir. Ya, ya tetap cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyuwun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyuwun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan annasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatu tadhir hanya dua, yaitu al-ma' wa turab. Abu Hanifah nambahi wan-nar. Alasannya Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka. Dan alasannya Allah li tadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah, an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teledong, campur apa-apa. Itu kalau sudah cermat Abu Hanifah selesai, sudah suci. Karena sudah ngelewatin pembakar. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api, bisa punya semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, apa Ikhtilafu Syafi'i, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub ani zina. Orangnya terus bilang, atubu minaz zina. Ada lagi pemuda datang, dibilangin, tub an ukuki walideka. Terus bilang, tub tu an ukuki walideya. Sampai yang terakhir ada, tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi. Terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat mbak-mbak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu ecil ya mungkin ya tikusnya cili gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apa lah. Pokoknya dia beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu wa, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah minta makomnya ditutup enggak menjadi kasafah. Dan alhamdulillah kita sudah enggak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak mukasafah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jameh, ngaji Juman Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud. Masuk mbah saya kandung dulu, Kiai Sidik. Mbah saya yang itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu, Kiai Nur Salim, ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi, bapak saya kandung itu, Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya buyut, mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nurki Ojo Rabi Narat Arab Bekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah, mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya, kulon pun dipek mantu Mbah Bedi. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Bedi, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Bedi. Namanya Mbah Sofia tadi, yang dapat Mbah Idris itu. Yang Mbah Idris ini bin Umar. Ya Umar, Mbah Umar yang mbahnya Mbah Hamid. Okay, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khaliq. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau gak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga gak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha itu gak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, kejul-kejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu. Termasuk tadi yang ceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah Khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi. Kata beliau Al-Jilani harus pakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbak Zuber itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasnabihi masyikta. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau cokolal ustukhri. Sehingga kita mau cokolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut tirmidziyu. Sing sito rawahut turmudziyu. Yang satu rawahut tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama singat. Wong kata cerita Gus Zulfur tadi adabnya Gus Zulfur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardasbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardasbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok Pak. Iku ora Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang mbok Harun mbok Kirun yo ora roh, mung dhisik yo wong kuno ya. Jadi kalau versi Mbah Fadl, termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zulfur juga mencari-cari apa hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun itu kalau bicara Mbah Ku harus jenis kayak serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu syaraf. Jadi masih jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal. Ternyata ada sato itu. Kesamaan di Arabnya itu. Sato. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik. Tirmidzi, Turmudzi, Tarmidzi, Jilani, Jailani. Karena ajamiyun fasnabihi masyikta. Jadi kalau nama-nama ajam. Semongko lah baca sekenanya. Sementing. Cuma mungkin tahkiknya benar Pak Maftuh tadi. Memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani. Bikas Rijim ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani, betul. Sama gurunya. Kalau sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi. Ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan. Yaitu Mbah Zaini. Pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau enggak salah. Punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan Pondok Quran sama Pondok Kitab dulu itu enggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Zuber. Jadi bapak saya sering ngutip Mu'en apa. Padahal bapak saya itu terkenal tuh. Beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepuluhannya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah. Jadi Mbah Munawir de Mantu Bali Maksum. Itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas. Nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebuireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. beliau ngarang kitab tentang sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Ya saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama, surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammad.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
4: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
4: Dari iklan di radio.
3: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
4: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
3: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
4: Ya karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
3: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
4: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
3: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
4: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
3: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
4: ramuan Arab memang top.
3: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: boleh nanya nggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya, masih di acaranya Tembang Kenangan. Dan Lania masih ada di sini di kawasannya Bandingan Karangko Banjarnegara di jam 6 hingga nanti di jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, yang mau salam-salapan, request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Dan Lania ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, langsung aja kali ya, sambil menunggu sahabat Setara, Lania sudah siapin ada lagu dari Mel Sandi dengan Halusinasi 1990. Jadi nanti aku akan puterin buat pembukaan di pagi hari ini. Dan selamat pagi buat sahabat Setara, dan selamat berkegiatannya di pagi hari ini, tentunya di hari Jumat tanggal 31 bulan 7 2026. Oke. Dan langsung aja nih, Lania mau langsung gloyerkan. Ada Halusinasi 1990. Langsung aja yuk, didengarkan dari hati. Selamat menikmati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana.

0: lupus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga di jam 8 di hari Senin hingga hari Jumat. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, dan yang sudah bergabung terima kasih banyak. Dan Lania di sini ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada di kawasannya Mendingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang pastinya kalau pagi kita dikasih oleh dingin-dingin ya. Waduh, soalnya kita dibikin males nih kalau di pagi hari ini ya. Biasanya kita enak banget nih buat rebahan, buat tidur-tiduran, buat males-malesan ya. Betul gak nih? Tapi tentunya tidak boleh, karena hari pagi itu hari semangat, hari kegiatan. Apalagi ini hari Jumat, adalah hari Jumat, adalah hari pendek yang berasa pendek aja gitu. Karena mungkin buat mempelai, jadi buat laki-laki biasanya Jumatan, betul gak nih? Dan tanpa basa-basi nih, Lania mau langsung aja bacain atensi dari sahabat Setara. Tentunya ada dari Ibu Yanti Bilungan. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih antara Jakarta dan Penang. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, dan buat Mbak Lanianya selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sani Villa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mau minta request tembang kenangannya nih dengan Pertama Kali atau Jangan Salah Menilai dari albumnya Harry Parintang dengan judulnya yang Pertama Kali ataupun Jangan Salah Menilai. Waduh, maternuan kembali. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan satu lagi, oh enggak, ini dua atensi terlebih dahulu, jadi langsung aja Lania mau gelayarkan. Dan dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, Lania langsung muterkan ada Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang. Yuk digelayarkan, Lani, dengarkan dari hati. Cus.